kesalahan penunggang dan pemilik kenderaan itu sendiri. Antara kesalahan yang dikesan dan diambil tindakan sepanjang operasi termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu yang sah, kesalahan memandu di bawah umur serta tidak memakai tali pinggang keledar bagi tempat duduk hadapan. Selain itu, turut dikesan pelbagai kesalahan teknikal melibatkan pengubah suai kenderaan dan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. UiTM Cawangan Perlis menerima kunjungan hormat daripada delegasi Universitas Islam Riau UIR Indonesia dalam usaha memperkukuh hubungan strategik serta jaringan kerjasama akademik dan antarabangsa antara kedua-dua institusi. Menurut kenyataan Rektor UiTM Cawangan Perlis Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Maknur, kunjungan ini menjadi platform penting bagi kedua-dua institusi untuk meneroka dan memperluas potensi kerjasama strategik khususnya dalam bidang akademik, penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengantarabangsaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada peluang untuk melaksanakan penyelidikan dan penerbitan bersama, pertukaran kepakaran, perkongsian ilmu, mobiliti pelajar dan staf serta penganjuran program akademik secara bersama. Selain kunjungan hormat dan sesi perbincangan, delegasi Universitas Islam Riau turut terlibat dalam pelaksanaan syarahan pelawat dan program mobiliti staf. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan ku di jam yang ketiga. Saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, pagi ini teman anda. Jadi pagi ini dengan tajuk kita, okey?
1: Tajuk kita, apakah itu?
0: Tajuk kita pagi ni, kita buka kat Daypoint. Pengalaman hari pertama masuk kerja.
1: Setiap orang mesti akan ada pengalaman di hari pertama di tempat bekerja lah.
0: Okay. Jadi kita kongsikan cerita kita dulu kan, sebelum kita tanya kawan-kawan semua. Okay. Aina, Aina dulu cerita macam mana?
1: Okay, kalau Syira.
0: Aina Syira, ya.
1: Kalau Syira, pengalaman pertama tu mestilah kita rasa kekok kan. Macam, tak nak buat apa, nak kena buat apa ni. Macam itulah. Lepas tu, kita tak dapat kawan lagi. Macam itulah.
0: Okay, tapi kalau okay lah.
1: Okay je, tapi Syira boleh bawa diri.
0: Okay.
1: Sebab kita ada tujuan.
0: Dan matlamat tu.
1: Matlamat tu, kita kerja rezeki. Untuk mencari rezeki dan duit.
0: Oh, yeah.
1: Demi maca.
0: Demi maca, kan? Okay, tapi betul lah. Generasi Z, saya rasa macam, okay. Dia kalau orang tengok, orang dengar kan, dia rasa macam serius lah dia ni kan. Tapi kan, bagi saya, saya banyak minggu orang juga dengan sahabat-sahabat yang generasi Z seperti Aina ni kan. Saya tengok kan, betul lah, kadang-kadang betul. Demi sekedar semaca, demi healing, yang kadang-kadang okay, tak perlu pun percutian mewah dan juga mahal kan. Cukup sekadar pergi cuti ke pulau dengan kawan-kawan kan. Benda tu yang dapat healkan diri kita kan. Sebab generasi Z ni, dia ada satu penanda aras. Dia tahu kat mana dia nak heal, kat mana dia nak buat kerja, kat mana dia nak perform, kan?
1: Very open-minded.
0: Okay. Kalau saya pula, pertama sekali saya kerja pertama saya di Malaysia Airport, Holding Berhad. Saya cakap KLIA. Tu dia, dah
1: syak. Kemain kau raya, Airport.
0: Tapi saya tak terbang, saya kat bawah.
1: Tak apa.
0: Tapi kat bawah, Tapi pengalaman bekerja selama setahun situ, macam-macam lah. Macam-macam kan. Jadi perkara tu juga melatih saya untuk banyak bercakap sebenarnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita ada, pengalaman kerja tu, kita gunakan untuk kerja kita yang berikutnya. Jadi kita nak tahu juga pengalaman tuan-tuan dan perempuan yang
1: apa
0: mendengar.
1: Apa pengalaman anda?
0: Oleh FM. Betul. Sebelum apa kerja lo ni? Okay, sebelum apa kerja lo ni? Contoh kan, lo ni kerja polis. Dulu kerja apa?
1: Betul.
0: Mesti sebelum dapat polis mesti kerja ni. Ataupun keluar-keluar sekolah dapat kerja polis dah. Okay?
1: Boleh kongsikan saya. Ada pengalaman anda sewaktu lapor diri hari pertama lah? Anda boleh kongsikan saja.
0: Okay.
1: Bersama dengan Perlis FM.
0: Caranya mudah saja. Anda boleh terus ke TikTok, Facebook, Instagram.
1: Thread.
0: Okay. Dan juga boleh WhatsApp kami juga.
1: Di 0174541688.
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Kalau saya faham serasi dengan aku dalam dunia ni, ada kerja baik, ada kerja yang ialah tak sesuai untuk kita buat sebenarnya kan. Kita boleh memilih, kita ada hak untuk memilih sebenarnya kan. Tapi kalau kita fikir balik kan, begitulah lumrah kehidupan. Kalau tak ada tak ada labi sebagai contoh kan.
1: Betul.
0: Kalau tak ada sampah, contohlah kita tak minta orang buang sampah. Ini perumpamaan dan juga simbolik saja. Kalau tak ada orang buang sampah, tak adalah orang yang sapu sampah tu. Kan, Aina faham maksud saya kan?
1: Faham.
0: Kan? Kalau tak ada penjenayah, tak adalah polis.
1: Polis orang betul juga dah.
0: Kalau tak ada api, tak adalah bomba.
1: Betul.
0: Jadi dia bukan kita mengiyakan benda yang salah tu tau, tapi dia macam itulah lumrah kehidupan yang setiap manusia ni lalui kan. Kan, kalau tak ada ni tak ada ni, kalau tak ada ni tak ada ni kan.
1: Jadi setiap aktiviti tu berkaitan lah kan. Dan
0: dia walaupun baik ke walaupun jahat ke kan. Kalau boleh memang kita, kalau boleh kita nak, kalau boleh tak nak kejahatan ataupun kita nak sifarkan kejahatan tu kan. Tapi macam bila kita tengok balik kan, macam tu lah kitaran dunia sebenarnya kan. Contoh kan, kalau kita tak kerja tak ada duit, lepas tu duit ni kita simpan kat mana? Simpan kat bank. Kalau tak ada bank, tak ada pegawai bank kan. Jadi macam kita fikir ni dia berangkai kan.
1: Betul.
0: Okay, jom kita kongsikan ada komen-komen yang kita tengok dekat FB ni.
1: Alright.
0: Kita ada sahabat-sahabat kita sana. Kita ada Mozani Rizwan. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Hari pertama bertugas, saya jumpa orang yang kerek sangat. Supa dia pandai segalanya, Syira. Mengarah itu, mengarah ini. Jadi saya ambil masa seminggu juga untuk mahir dalam tugasan saya. Jadi selepas tu baru saya tahu sebenarnya dia ni tak pandai langsung, dia kata. Padahal dia dah lama dah kerja kat situ. Rasa macam nak mencarut, tapi perasaan hormat masih ada. Kesabaran untuk orang baru lah mesti ada kan.
1: Ya betul, cabaran.
0: Okay, kita ada Sharifah Suhada. Assalamualaikum buat DJ berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah interview dekat satu tempat, terjumpa orang yang belagak macam lama dah kerja kat situ bertahun-tahun. Sekali kena tanya dengan staff yang lain, dia kata no, baru 3 hari kerja dah buat macam bertahun. Malu member dengan staff yang baru masuk tu.
1: Macam konten kita lah,
0: macam konten kita lebih kurang lebih lah kan. Okey, kita nak ucap selamat pagi untuk Kira Shakira, selamat pagi. Untuk MZ, kita ada Aimi Shakira. Kita hampa dua beradik ke? Okey. Oba, selamat pagi Oba Retired Crew. Good morning semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Smile pagi ni. Kita ada Anak Jati. Waalaikumsalam. Salam dari Kangak. Kita ada Yazid Muhammad. Pagi ni ada tugasan, dia kata. Tugasan misi rumput dekat dua buah rumah. Dekat Taman Hijrah dan juga Taman Bahawak Pulai. Okay, kita ada Paduka Ayahanda.
1: Betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi Aina, tajuk kita pagi ni,
1: Kongsikan pengalaman kerja anda.
0: Boleh komen kita ke semua platform digital Perlis FM.
1: Betul. Di TikTok, di live TikTok Perlis FM, di Facebook Perlis FM, dan juga di WhatsApp Perlis FM di 017-454-1688.
0: Perlis FM,
1: serasi dengan kami.

0: DJ Ryan dan juga
1: dan saya Shira.
0: Pagi ini di 102.9 MHz. Masih lagi dengan tajuk kita,
1: apa pengalaman anda di tempat kerja.
0: Ya, bila kita masuk kerja tu pasti ada pengalaman macam-macam lah. Kadang-kadang kita masuk pejabat tau. Masuk pejabat, kita jalan kan. Kita tengok, dia macam bos kita ni kan. Oh, tengok dia dengan pakai suit semua kan. Oh, kita ustaz kan. Kita pun
1: saya budak baru
0: kan. Lepas tu yang dia pun seronok. Yeah. Dia pun duk main lah.
1: Main karakter
0: lah. Dia main karakter lah. Okay. Ya, nama apa? Kan. Aina, Nurul, nama penuh Nurul Aina. Mm-hmm. Kan dari mana? Dia ikut dia kata kan. Habis tu pergi, tahu tak lagu-lagu ni? Saya tak tahu. Saya nak belajar dengan cik lah kan. Sekali rupanya budak tu pun baru lapor diri hari yang sama kan. Ini pengalaman pelamar kerja kita. Betul. Yang ni kan. Mm-hmm. Jadi ada satu lagi juga. Ada jenis bos yang sempoi tau. Bos yang bila kita tengok, kalau kita tengok pandangan pertama ni, tak nampak dia macam bos tau. Jadi bila kita masuk kerja, kita lalu-lalu macam, kita pun macam tengok-tengok macam siapa ni kan.
1: Siapa ni?
0: Sekali kan bila dia jalan, alamak, dia masuk dalam bilik pengarah. Contoh kan.
1: Jadi
0: pengalaman-pengalaman macam tu kan.
1: Betul. Dan Syira pun nak kongsikan pengalaman Syira sebelum ni pernah kerja sebagai admin lah kan.
0: Admin, okay.
1: Syira pernah buat satu kesilapan yang mana Syira pernah terdelete satu file penting dalam folder.
0: Allah. Dalam phone tu?
1: Dalam folder PC tu.
0: Oh, dalam folder PC tu? Delete?
1: Ya, terdelete.
0: Delete tu, oi. Dah delete tu tak boleh retrieve balik ke dalam tong sampah tu.
1: Boleh.
0: Nasib baik.
1: Sebelah depa ada satu simpanan lagi.
0: Okey. Macam mana yang boleh delete tu? Banyak lagi butang tertentu dia pitekan butang. Biasalah, delete tu pasal apa?
1: Sistem baru. Setiap company dia ada sistem software dia. Jadi kita nak biasakan diri dengan software depa tu kan.
0: Okey.
1: Kesalahan kan.
0: Baru je admin
1: kita buat semua.
0: Okey. Apa je tak boleh buat kan. InsyaAllah. Janji apa?
1: Janji masyur.
0: Okey. Jom kita tengok komen-komen sahabat-sahabat kita yang ada lagi dalam ni. Okey, kita ada Ayah. Assalamualaikum. Buat kita berdua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah kerja 6 tahun dah. Tiba-tiba sahabat dapat kerja tempat lain, dia kata. Okey, sedih nak lepaskan dia tapi dah rezeki dia. Ni pengalaman kawan dia yang dapat kerja. Kan, tapi dia duduk satu tempat kerja tu, dia rasa sedih lah kawan dia hilang. Okey, Pak Cik, Mak Ekologi dah tengok kata apa kat kita Syira pagi ni.
1: Dia kata pengalaman masuk kerja seorang nelayan mabuk laut. Tapi tak dosa kan?
0: Ada.
1: Lepas tu macam mana boleh teruskan ke tak?
0: Teruskan. Pak Cik, nama apa Pak Cik Mak Kuala Kedah? Duduk belah Kuala Kedah tu.
1: Tapi kalau dah mabuk laut, macam mana kita nak, macam mana Pak Cik Mak nak teruskan
0: kerja tu? Dia atasi lah. Macam tadi lah. Macam Aina delete tadi. Atasi tak?
1: Atasi lah. Macam mana ni?
0: Macam
1: betul.
0: Pak Cik Mak lah. Dia pi laut. Dia mabuk laut. Jadi dia tanya lah orang yang lebih lama, orang senior dia.
1: Apa tips dia?
0: Macam mana tak pergi mabuk laut? Macam mana Pak Cik? Cuba kongsi dengan kami.
1: Adakah ubat?
0: Kan?
1: Atau senaman?
0: Betul. Dulu tak ada ubat. Kan, jadi macam mana cara nak hilangkan mabuk laut? Jadi ilmu-ilmu ni kadang-kadang bila kita ceritakan, yalah orang lama ni, kadang-kadang ayat dia tu dia kata. Tapi kadang apa yang dia cakap tu kita ambil lah kan. Contohnya kita, aku ni makan garam dulu berdahang lah kan. Dia adalah sebab-sebab dia. Kadang mungkin pengalaman dia.
1: Betul.
0: Dia bekerja tu sikit sebanyak ilmu yang dia ada tu kan. Macam ubat cakap sini kata, pertama hari masuk kerja kena marah lah kita. Tapi tak pedulilah, janji kerja jalan macam biasa. Dan Mbak kata Aina Syira tadi,
1: Syira apa kena marah juga.
0: Kena juga.
1: Tapi Syira ambil sebagai satu apa, kita jadikan sebagai satu semangat untuk tidak mengulangi balik kesilapan yang dilakukan.
0: Kalau ulang balik? Kalau ulang balik?
1: Kena marah lagi lah.
0: Ini dia GIG Elite.
1: Pada sampai
0: selasih dengan ku.

0: Perlis FM, Sorasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Lion.
1: Dan saya, Syira.
0: Okey, jom kita tengok komen-komen yang ada dekat FB ni kan. Kita ada Azwan Aduka, selamat pagi. Syakira Ismail kata, masa masuk kerja, awal-awal seram. Dia kata, tambah tengok muka bos. Muka bos yang serius. Dia kata, walaupun handsome.
1: Sejuklah sikit
0: hati tu. Tapi kadang-kadang itu ya, semangat pergi kerja kan.
1: Lepas tu masih bekerja di situ ke? Sebab bos handsome.
0: Masih kerja di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Kadang-kadang benda tu yang buat dia tahan tau kan.
1: Semangat lah. Macam aku nak bekerja sebab
0: handsome. Kan. Okey, kita ada Cikgu Nadia Syukur. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita berdua juga. Okey.
1: Selamat pagi.
0: Saya tadi bisa tengok lagi. Kita ada Amir 8698. Assalamualaikum. Mak kita berdua. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dah makan ke?
0: Okey. Cerita first time masuk tempat kerja, rasa macam kekau sumbang ya kita kan. Jadi biasalah pengalaman bila masuk kerja ni, jelah macam Aina Syirah kata tadi, tak ada kawan-kawan lagi.
1: Betul.
0: Kan, orang pun nak cembang kita pun macam boleh masuk ke tak boleh masuk ni kan.
1: First day tu mesti rasa macam aku ni dipinggirkan ke, teruk sangat ke. Mesti berfikiran macam tu kan.
0: Kan, tapi takkanlah semua orang lalu, semua orang hai kan. Kita pula meluat.
1: Semuanya kena ambil masa. Kita nak sesuaikan diri. Betul.
0: Lain daripada orang tu memang nak jenis cakap banyak.
1: Siapa tu?
0: Contohlah kan. Memang tu hello, hai, hello, hai. Itu tak apa lah.
1: Sekejap orang kata halang pula.
0: Kan, hello, hai pun tak salah.
1: Itu adalah perkara biasa. Jadi anda jangan give up. Jangan putus asa. Jangan terus rasa tak bersemangat.
0: Ni kira tak ada masuk 3 hari kan nak berhenti kerja ya.
1: Nak buat surat resign. Janganlah.
0: Boleh ke? Kan? Okey, itu antara komen-komen yang kami terima pagi ni. Banyak lagi yang kita nak baca. Okey, boleh terus saja ke semua platform di kita Perlis FM.
1: Betul. Melalui live TikTok Perlis FM dan juga di Facebook Perlis FM pun boleh, ataupun anda WhatsApp saja di konti Perlis FM di 0174541688. Ingat, kongsikan pengalaman anda bekerja di tempat baharu. Pengalaman hari pertama anda bekerja di tempat baharu.
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan ke?

0: Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan
1: dan saya Shira.
0: Okey, di Perlis FM dengan tajuk kita
1: ini, apa pengalaman bekerja anda di tempat baru?
0: Okey,
1: jadi Ryan ulang balik. Macam agak berceramuk sikit.
0: Tak apa. Hai nak Shira. Boleh, awak cakap apa pun okey.
1: Yang penting cakap.
0: Pengalaman hari pertama masuk kerja.
1: Okey.
0: Okay, hari pertama ni macam-macam lah. Ada yang rasa berdebak, yang kekok, yang terujar pun ada juga. Seronok ni kan.
1: Contoh,
0: seronok ni akan dapat bila dia dapat apa yang dia nak. Okey, contoh kan. Dia nak jadi dia nak jadi apa yang seronok lah. Cerita pasal DJ pula.
1: Boleh.
0: Dah lama ni duduk rumah duduk bagi DJ pun semua. Bila mai dia jadi seronok. Dia seronok kan. Tapi bila mai tu, kalau kata seronok lah.
1: Okay.
0: Ini kalau kata tak seronok, dia tak seronok dekat ada tempat-tempat dia. Dia kata, oh bukan jadi DJ saja. Oh kena ada aturan masa dia.
1: Betul
0: tak kan? Kena ketik waktu masuk, kena ketik waktu keluar.
1: Betul?
0: Lepas tu, okey, ada dia punya peraturan-peraturan dia. Dia tahu, tak mudah. Jadi semua kerja sama. Ni saya bagi contoh.
1: Betul.
0: Saya bagi contoh saja. Maksudnya, kita dapat apa yang kita dapat. Kita rasa teruja dan juga seronok. Tapi keseronokan itu, kita seimbangkan ialah dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat kita kan. Kerana syarikat ni dia memang tengok kita kerja sini, tapi dia ada kita dah mula belajar dengan peraturan. Kan kita kita ada ilmu dalam bidang tu.
1: Betul.
0: Tapi kita mula belajar dengan peraturan. Kan selain kerja KP kena pakai macam ni, macam ni. Betul ya kan?
1: Betul.
0: Itu pengalaman kerja sebenarnya kan.
1: Dan setiap tempat kerja mesti ada peraturan dia tersendiri. Macam kita belajar pun sama juga. Kita di sekolah pun tak diajar dengan peraturan. Betul dah.
0: Okey, cantik. Okay. Kita ada mak miau bagi ni.
1: Miau.
0: Okey. Ingat Pika kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya pertama kali kerja di KL sebagai pelatih. Hari pertama 50 file kes atas meja, dia kata. Dulu lawyer pelatih. Lah dah masuk gomen dah.
1: Lawyer pelatih tapi 50 file atas meja.
0: Hari pertama. Jangan bagi kat Inashira lah.
1: Jangan.
0: Kalau bagi itu ke semua file-file tu jadi delete je.
1: So kalau dah 50 file tu maksudnya
0: 50 kes lah.
1: 50 kes maksudnya dah ada kepercayaan lah kepada dia.
0: Betul juga. Kalau kita fikir benda macam tu kan. Masuk-masuk dia kata Mak Miao, nah untuk Mak Miao, nah.
1: Maksudnya
0: 50 kes.
1: Maksudnya depa tu dah nampak potensi anda di situ.
0: Betul. Dia kira sinilah. Habis-habis mengaji tu dapat kerja tu, dia tak tunggu dah nak berlatih ke apa kan. Nah ni memang pelatih lah. Berlatih 50 kes.
1: Baguslah
0: kan.
1: Baguslah juga. Kita boleh tengok daripada pandangan ke situ kan.
0: Nah, sudut bukan sudut. Yalah, letihlah sikit. Latih yang letih.
1: Betul. Sampai kena.
0: Sampai kan. Okey, Bami kata, mula-mula masuk kerja bos perempuan. Asyik nak tempik kat saya. Jom dia kata kan. Dia kata ada beza kau dapat bos lelaki ni. Dia kata bos lelaki senang bawa bincang. Bos perempuan kena bincang dulu sebelum jumpa dia. Dia kata betul tak Shira? Dia tanya kan.
1: Betul. Pastikan benda penting dulu baru jumpa. Okay.
0: Perlis FM
1: Serasa denganku. Tapi Syirah ada lagi perkongsian.
0: Oh, nak kongsi? Okay.
1: Perkongsian daripada Anggun di TikTok juga. Dia kata dia bukan kongsikan pengalaman lah. Tapi dia cakap jangan jadi toksik bila ada staff baru. Sepatutnya ajar sama-sama, bukan jadikan staff baru tu sebagai tunggul kayu. Jadi dia kata ini situasi yang sangat tidak sihat. Lepas tu nanti bergosip sama staff yang lain. Betul juga dia kata. Itu adalah satu culture yang tidak boleh
0: tak
1: diamalkan.
0: Tak sihat lah.
1: Tak sihat lah. Kasi yang tidak sihat yang memang tak patut buat macam tu. Sepatutnya kena beri tunjuk ajar dan jelaskan dia apa yang dia perlu buat. Macam
0: itulah. Kalau masuk-masuk kerja tu kira-kira dah nak buat. Nak buat.
1: Yalah, kita masuk kerja dah. First day kerja mestilah kita akan rasa kekok. Kita macam tak tahu nak buat apa. Jadi tanggungjawab kerja yang dah lama tu mestilah kena ajar. Bagi
0: bawa dia jalan yang lurus lah.
1: Ya, betul.
0: Okay. Ini dia Just Dita Exist.
1: Persefa.
0: Serasi dengan kita.

0: konsentrasi dengan itu. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Okey, di 102.9 MHz pagi ini. Okey, kita ada Syahmi. Waalaikumsalam. Muhammad Zaidi Ghazali dari Kampung Hutan Temin Mata Ayak, Kangak. Mm-hmm. Okey, ayah ada kita. Walau macam mana pun keadaan tempat kerja baru kita, kita kena hadapi. Sudah rezeki kita tetap di situ. Mm-hmm. Okey, Abang Amir kata apa tu? Aina Syira?
1: Abang Amir kata first time kat tempat kerja, tengok bos kena marah dengan bos besar. Dalam hati tepuk tangan. Oh my god.
0: Okay, kita ada Abang Amir. Okay, dia kata quotes hari ni, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajar untuk suka apa yang kita dapat.
1: Wah, saya suka kata-kata tu.
0: So, kadang-kadang ni lah, rezeki kita ditulis untuk kita duduk kat satu tempat tu. Kan, bila kita minta kerja ni, kerja ni tak dapat, tiba-tiba Allah takdirkan kita untuk dapat satu kerja. Dan kerja tu ialah kita boleh sesuaikan diri, kena pula dengan tempat duduk, letak kita dekat mana ketika itu kan. Dengan lah, dengan destinasi rumah kita, kita fikir itu, kita fikir ini, akhirnya rasa macam kerja ni okey lah untuk saya. Kan, dan akhirnya tahun demi tahun demi tahun dah makan-makan dah
1: cuba akhirnya jatuh cinta dengan kerja itu.
0: Betul. Okey, itu di TikTok. Kita tengok singgah sat dekat FB, boleh lah.
1: Boleh, sila.
0: Kita ada Aimi Shakira. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Kerja mula-mula dekat Tadika, dia kata. Dekat Kangang. Seminggu demam. Letih berperang dengan budak-budak.
1: Oh, biasalah Tadika kan. Macam-macam kita dah kena layan PL budak-budak kan.
0: Tapi biasalah. Sebab ini Aimi merupakan ialah seorang graduan.
1: Ya. Yang mempunyai pendidikan dalam
0: pendidikan awal kanak-kanak. Okey, baik. Lah, okay. 9 pagi nanti
1: kita akan ikuti berita melalui National FM dan patah balik ke Perdas FM untuk kita.
0: Okey, sama-sama untuk talk set berikutnya, info setiap

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phuangkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia merugi, Thailand merugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan Jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi Jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan
1: dan saya Syira.
0: Okey, pagi ini program Jelajah Farmasi at Community yang kita boleh kongsikan dengan pendengar Malay FM semua. Jadi program Jelajah Farmasi at Community. Tapi sebelum itu saya nak Syira kongsikan dulu
1: aktiviti dia.
0: Baik, silakan.
1: Baik. Jadi kepada warga Perlis, jom kita sama-sama sertai program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026, Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis, iaitu program Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori iaitu 5km dan 10km. Dan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Jadi jangan lepaskan peluang, jom kita sama-sama sertai Farmasi Run. 5km ke 10km?
0: Saya suka yang tinggi sikit, yang jauh-jauh sikit.
1: 10 lah.
0: 10km, okey.
1: Baik, saya ambil 5 saja.
0: Peralis FM.
1: Serasi denganku.

0: Perlis FM, Surah Asin dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Lain. Okey, pagi ini seperti biasa program Jelajah Farmasi at Community. Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis untuk tahun 2026, Syirah. Jadi bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia, kawasan Kedah Perlis akan menganjurkan satu program. Itu program community dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Jadi salah satunya, Syirah dah kongsikan secara terperinci tak saya ni?
1: Betul, berkaitan dengan Farmasi Run.
0: Baik, saya nak kongsikan acara keseluruhan yang ada pada hari tersebut. Itu perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis. Ada Perlis Farmasi Run 2026, 5km dan juga 10km. Jelajah Duta Prihatin Masyarakat Home Medication Review HMR and Home Product Review HPR. Pameran Farmasi Mai Kenai Ubat dan Tolak Ubat Tidak Sah. Pameran agensi kesihatan dan juga swasta, pemeriksa kesihatan, siapa nak paksa gigi boleh paksa gigi juga kat sana. Ada jual ramah. Pertandingan pidato usah ubat, pertandingan gerak sihat mai kenai ubat, pertandingan mewarna, pertandingan spell it drugs, pertandingan explore health, pertandingan TikTok usah ubat mai kenai ubat, pertandingan penyediaan makanan sihat, jelajah farmasi umah sejahtera, forum kesihatan di masjid. Jadi itu antara program ataupun aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sempena dengan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis di mana 19 September 2026, yang akan berlangsung di Dewan Besar Felda Cuping boleh pada 7 hingga 5 petang.
1: Masa bermula daripada pukul
0: 7 pagi. 7 pagi sampai pukul 5 petang. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak pi kan, nak tahu jenis-jenis ubat, tapi tu nak mendapat kesedaran tentang ubat, bolehlah ke Dewan Besar Felda Cuping. Biasalah kalau kita ada anak-anak kecil, kita ubat kita yang tak habis tu, kadang-kadang kita biar duduk kat bahagian bawah kan. Kita tak buang ke kan,
1: ataupun tak simpan,
0: atau simpan di tempat yang betul kan. Kita simpan di tempat-tempat yang tinggi.
1: Macam dan program ini pun ada pemeriksaan kesihatan kan. Jadi bolehlah orang ramai sertai.
0: Tambah-tambah lagi yang macam dia ada dia ada darah tinggi.
1: Betul.
0: Di usia yang muda kan, dia dah start makan ubat kan. Boleh lah. Boleh betul. Sakit dia tak tunggu tua dah. Dulu kita kata alah biasalah tiga serangkai lah, bila tua tiga serangkai kencing manis, darah tinggi dengan apa
1: tapi
0: dah.
1: Tapi sekarang yang muda kan? Pun dah ada.
0: Yang muda pun dah ada.
1: Siapa tu?
0: Sebab 20-an pun dah ada. Ada dah sahabat saya tu seorang. Muda-muda lagi dah makan ubat darah tinggi.
2: Ibu negara Malaysia pada tahun 1963, ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Orang Utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, Saringan Kesihatan, Cabutan Bertuah, Gerai Makanan, Pendidikan Bantuan Kecemasan dan Antenatal, Persembahan Istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alostar di TikTok, Instagram,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Balas FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Baik, info untuk anda semua lah, Aina. Kita kan menuju ke Hari Malaysia ni. Ya. Jadi, sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69, kita menuju pula ke Hari Malaysia 16 September nanti kan. Jadi, Perlis FM mengajukan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Ya. Jadi, penyertaan ini terbuka kepada semua murid, sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Jadi, syarat-syarat penyertaannya rakam klip video tau.
1: Okay,
0: bukan tengok gambar. Rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Lepas tu, durasi video adalah tak lebih 3 minit. Dan video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah menarik eksklusif Perlis FM. Tarikh tutup penyertaannya pada 13 September 2026. Okay?
1: Tarikh tutupnya bila?
0: Tarikh tutupnya yang dimaklumkan sebentar tadi 13 September 2026.
1: Ya, boleh. Dan berkaitan dengan rukun negara. Rukun negara ya, kita kena buat, bukan rukun iman. Okay. Jadi, siapa nak rukun negara? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, setiaan kepada raja dan negara, kelura perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Buatlah mengikut kreativiti anda. Terbuka kepada pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi boleh ajak anak-anak ataupun adik-adik yang berminat, yang berkreativiti, yang ada kreatif, yang berbakat untuk sertai pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia pada 16 September 2026.
0: Sekali lagi, ni pun hantar ke mana?
1: Okey, hantarkan video penyertaan anda di ictperlisfm@gmail.com. Ingat, video tau, bukan gambar.
0: Baik, ini dia. Baik. Kalau nak tahu macam mana, sekali lagi, prinsip rukun negara.
1: Ya. Yeah.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Perlis FM, serasi dengan ku. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita, Aina.
1: Selama 4 jam kami menemani anda tadi dari jam 6 pagi sehingga ke waktu inilah. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Az.
0: Okey, Asfar Wahida Aziz dalam Hangat Lead 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jadi saya Wan Mohd Rai Nohida
1: dan saya Syira mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM.
0: Okey, 102.9 MHz. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik untuk anda.
1: Betul.
0: Jadi boleh terus stream kita dekat dalam talian di Instagram kita, dekat TikTok, Facebook dan juga Threads Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis jenderal manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.13 minit pagi waktu ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih lagi terus bersama. Bertukar hari sekejap untuk hari ini. Selasa 8 September 2026. Bertemankan saya Asfara Wahida Aziz sampai pukul 2 petang nanti. Pastinya menerusi Hangat Lee. Dan terima kasih untuk Ryan dan juga Syira yang dah pun temani pagi anda dalam hingat pagi. Semoga anda akan terus kekal mendengar Perlis FM 102.9 hingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

dan sedar Mawi. Ha, 10.21 minit pagi waktu ni. Baik, cuaca di Perlis waktu ni alhamdulillah, walaupun ada beberapa kawasan sehingga pukul 9 pagi tadi mencatatkan bacaan tahap tidak sihat dan juga bahaya, yang mana hanya Seri yang mencatatkan IPU tahap bahaya pagi ini, iaitu 305 setakat pukul 8.30 pagi hari ini. Dan kalau kita tengok di ataupun perkongsian untuk anda waktu ni, indeks pencemar udara bagi kawasan di utara sendiri, kita lihat ataupun saya lihat di peta ini yang dikongsikan melalui EQMS.DOE di Kangar 46, yang mana dikategorikan dalam keadaan baik, juga di Langkawi dalam kategori baik, Alustar 58 kategori sederhana. Dan kebanyakan pencemar ataupun indeks pencemar udara di kawasan utara di Sungai Tani pun 89 macam tu kan, dalam keadaan yang baik lah waktu ni, sederhana dan juga keadaan yang baik. Dan kita tengok jugalah ada beberapa kawasan di negara kita juga yang boleh dikatakan di sebelah selatan ataupun di tengah, di Kuala Lumpur dan sebagainya, adalah cuaca ataupun indeks pencemar udaranya dalam keadaan yang tidak sihat. Dan kita harapkan agar mereka yang nak buat perjalanan ke sebelah tengah dan juga di selatan tu, pastikan anda mematuhi ataupun disarankan kepada kita untuk menjaga kesihatan kita, langkah-langkah berjaga gejala kesihatan jerubuni, yang mana kalau kita terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas tu, mata terasa pedih dan berair, ini adalah antara kesan yang akan dialami jika terdedah secara berterusan kepada jerubu. Ha, lepas tu adalah pula kan meletusnya gunung berapi Anak Krakatau ni, yang mana nanti saya akan kongsikan dengan anda. Yang itu mak dia, ini dah anak dia pun meletus dah, orang kata. Walaupun anak tapi kecil-kecil, jangan dipandang tidak berbahaya, sebenarnya diam-diam berapi, gunung berapi tu, itulah bahayanya, kesannya kan. Nanti saya kongsikan dengan anda mengenai gunung Anak Krakatau ini, fakta menarik dan juga terkini untuk anda pastinya di Perlis FM.

0: Sinar Tuhan.
1: Melissa Faham, serasi denganku.
2: Ustaz.
3: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula buat agama ni, Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni, Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni, Ustaz? Macam mana tu?
4: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini

0: ketika mana kita nak melawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh pada orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan, kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang, tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa'inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
1: Gelak yang berlebihan.
0: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
1: Terima kasih, Ustaz.

Apatnya kamu saja yang dalam hati, ha, tak mengapa menjadi berbeza. Tak sama tak apa janji bahagia, kerana bahagia setiap orang hanya ada ataupun kita saja yang rasa. Terus layan Balas FM, kamu saja. Ainan Tasnim.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 102.9

Senyum lagi Mak Adam dan juga Kia. Baik, 10.53 minit pagi. Selepas ini 11 pagi nanti kita dah berubah ke jam yang seterusnya. Tapi ini saya nak kongsikan dengan anda cerita dia. Sebelum nak berkongsi tentang anak Krakatau ni, gunung berapi yang dah pun mula meletus ni kan. Cerita tentang 1.5 juta belon yang menjadi mimpi ngeri pada tahun 1986. 27 September, bulan September ini, di bandar Cleveland di Ohio, yang menjadi tumpuan dunia apabila 1.5 juta belon berisi helium dilepaskan serentak ke udara dalam sebuah acara yang dinamakan sebagai Balloon Fest 86. Dan acara ini sebenarnya adalah orang kata nak mengumpul dana kebajikan, mencipta publicity positif dan juga mencatatkan rekod dunia bagi pelepasan balon secara besar-besaran. Dah buat ada program macam ni kan, sebenarnya ada tujuan yang baik dia juga. Dan dilaporkan kira-kira 100,000 orang hadir menyaksikan acara tersebut. Dengan pada awalnya pemandangan orang kata balon tu yang nak dilepaskan, 1.5 juta balon ini yang berisi gas helium ni, memang cukup menakjubkan waktu tu. Langit pun di tengah bandar Cleveland dipenuhi lautan balon yang berwarna-warni, kemudian bertukar menjadi masalah yang tidak dijangka. Bayangkan hampir 1.5 juta balon yang sepatutnya terbang bebas tiba-tiba jatuh dan bertaburan dalam jumlah yang sangat besar, yang mana kejadian ini dilaporkan memenuhi beberapa kawasan bandar, mengganggu laluan air dan juga menyebabkan masalah kepada pengguna jalan raya. Dan dikabarkan juga terdapat kemalangan lalu lintas apabila pemandu cuba nak mengelakkan balon yang jatuh dan bertaburan di jalan raya. Sebab banyak kan bila perancangan yang elok tiba-tiba tidak memihak kepada kita. Dan kesan pelepasan balon tu jugalah menjejaskan operasi di tasik, di lapangan terbang, apabila landasan lapangan terbang terpaksa ditutup akibat kehadiran balon ini yang kita tengok disebabkan oleh beberapa faktor, kemungkinan termasuklah faktor cuaca dan juga kesan kepada kawasan sekeliling. Jadi dalam situasi ini, perancangan dah dibuat elok, paling penting cerita ni sebenarnya mengingatkan kita jugalah bahawa tindakan dalam skala yang besar kadang-kadang ni membawa tanggungjawab yang lebih besar lagi. Dan kerana kadang-kadang sesuatu yang kita mengambil masa berbulan-bulan kita duduk rancang dan sebagainya boleh berubah dalam beberapa minit apabila alam dan juga keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Inilah cerita dia yang berlaku pada 27 September 1986 di bandar Cleveland di Ohio, yang menjadi tumpuan dunia apabila hampir 1.5 juta balon berisi helium dilepaskan serentak ke udara dalam sebuah acara yang dinamakan Balloon Fest 86. Dan ada beberapa perkara insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang program tersebut. Kita ambil tiba dan kita belajarlah sesuatu daripadanya. Terus layan Polis FM.

Okey, Casablanca, Nuha Bahrin dan juga Naufal, 11.08 minit pagi. Tepat waktu ini, dan ini dia antara ha, nak kongsi jugalah tentang gunung tu, nantilah kita kongsikan eh. Tapi sebelum tu, ini 6 ikhtiar segera tangani kos sara hidup rakyat yang berkuat kuasa mulai 1 September 2026 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini bagi menangani kebimbangan rakyat terhadap kos sara hidup dan juga tekanan kehidupan seharian waktu ini, yang mana mulai 1 September bantuan subsidi bertambah daripada 200 liter ke 300 liter sebulan kembali, dan memberi manfaat kepada lebih 16 juta orang. Juga budi diesel dinaikkan dari 300 liter ke 400 liter sebulan. Ha, memang berbaloi lah waktu ni. Untuk yang ikhtiar kedua ni mengenai ataupun penyelenggaraan sekolah yang ditambah meliputi semua aliran kebangsaan, SJK Cina, SJK Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok dan juga pendidikan khas, yang akan penyelenggaraannya akan bermula sejak awal bulan Januari 2027. Juga program AI, langganan AI percuma ni untuk anak muda ni. Ha, ini peluang lah untuk anak muda, jangan lepaskan peluang, sebab untuk anak muda yang berusia dari 18 hingga 30 tahun ini, geng muda kita ni, geng digital ni, dengan ni program AI ni untuk rakyat yang buka khas untuk belia berusia 18 hingga 30 tahun, dan sasaran awal adalah 100 belia. Jadi anda boleh dapatkan langganan percuma selama 3 bulan selepas melengkapkan modul pembelajaran AI di Rakyat Digital, yang ini untuk anda yang berusia 18 hingga 30 tahun. Ha, langganan percuma 3 bulan, siapa nak bagi kan? Ha, memang berbaloi-baloi untuk geng muda, geng muda yang minat digital, serta 1 bilion untuk digitalisasi kesihatan awam. Juga ambang pengecualian e-invoice naik ini, berita gembira untuk peniaga, ambang pengecualian e-invoice naik ini, buat anda yang berniaga kecil-kecilan ni, ambang pengecualian e-invoice ni dinaikkan daripada 1 juta ke 3 juta setahun, dan juga 1 bilion tambahan pembiayaan mikro untuk usahawan, dana sokongan untuk usahawan yang orang kata sokongan padu jugalah untuk penjaja, peniaga kecil, pasar malam dan ibu yang berniaga dari rumah ni. Dana ni, pembiayaan mikro ni untuk tahun 2026 ditambah lagi 1 bilion menjadikan jumlah keseluruhan 6 bilion, dan siap ada geran sejahtera madani lagi bernilai 200 juta untuk bantu modal anda sini. Ini antara 6 langkah ataupun ikhtiar segera untuk tangani kos sara hidup rakyat dan juga tekanan kehidupan seharian yang diumumkan baru-baru ini berkuat kuasa mulai 1 September 2026.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 102.9

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Sahabatku, pahlawanku, bersama-sama dengan Wali Ben. Ha, dan kalau kita tengok di negara jiran kita sebelah Indonesia, gunung berapi banyak yang dah meletus, dan terbaru ni juga gunung Anak Krakatau ni yang terletak di Selat Sunda di Indonesia dan merupakan sebuah gunung berapi aktif jenis A yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dalam daerah Lampung ni. Dan sebenarnya Anak Krakatau ni sebenarnya lahir daripada kawasan asalnya tu kan, bekas Krakatau yang kata ibunya dulu tu waktu tu. Selepas letusan besar Krakatau pada tahun 1883 ni, jadi dah meletus waktu tu yang besar-besaran waktu tahun 1883. Jadi muncullah anaknya ni, gunung berapi letusan pada tahun 1927 mula dah timbul Anak Krakatau ni dan terus membesar melalui aktiviti letusan dan juga pengumpulan bahan gunung berapi yang ada sekarang ni. Dan yang menariknya perhatian sekarang ni, letusan ni terus berterusan meletus, dan awal September 2026 untuk tahun ini Badan Geologi Indonesia melaporkan bahawa bermula 4 September hingga 6 September 2026 masih lagi berlangsung, ataupun orang kata masih lagi letusan gunung berapi tu sentiasa ada dan mengeluarkan lava, pancutan lava yang agak kuat jugalah. Dan kita lihat jugalah letusan gunung berapi ni sebenarnya mengingatkan kita bahawa sebenarnya alam ni dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Kadang-kadang kita tak terduga kan, tiba-tiba nak meletus macam tu. Pada anak kecil boleh tiba-tiba meletus. Dari sebuah gunung yang lahir selepas tragedi Krakatau pada tahun 1883 ni, muncullah Anak Krakatau terus membesar dan menunjukkan aktiviti yang semakin aktif. Dan 7 gunung berapi aktif di Indonesia sekarang ni berada paling hampir dengan Malaysia. Dan ini menurut pakar vulkanologi yang juga pensyarah kanan program geologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Suraya Hilmi Hazim, beliau kata Semenanjung serta Sabah dan Sarawak secara geologi berada di atas pentas Sunda yang stabil dari perspektif tektonik. Dan 7 gunung berapi aktif di Indonesia sekarang ni disifatkan berada paling hampir dengan Malaysia, tetapi ia tidak berpotensi mendatangkan kesan teruk kerana negara kita berada di luar lingkaran api Pasifik. Dan pakar gunung berapi menjelaskan Malaysia boleh menerima kesan daripada aktiviti geologi serantau tetapi pada kadar yang amat minimum, dan Malaysia tidak berada dalam persekitaran tektonik yang memungkinkan untuk berada dalam lingkaran api Pasifik. Itu yang dijelaskan oleh pakar vulkanologi dan juga pensyarah kanan program geologi Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Suraya Hilmi Hazim, yang memaklumkan Malaysia Semenanjung, Sabah dan Sarawak secara geologinya berada atas pentas Sunda yang stabil dari perspektif tektonik, walaupun kita hampir dengan 7 gunung berapi aktif di Indonesia. Alhamdulillah, syukur, kita doakan yang terbaik untuk negara jiran kita dan juga di Malaysia sendiri terutamanya, agar orang kata perkara yang melanda negara kita ni akan beransur-ansur bertambah baik, insyaAllah. Terus layan Perlis FM 11.31 minit pagi, 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

hanya boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. 102.9

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026, 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Rentak hidupku Datuk Ziana Zain. Ha, kita ada 11 minit saja lagi menghampiri tempat pukul 12 tengah hari. Yang namanya rumah itulah yang memperlahankan kita di saat dunia begitu memaksakan kita untuk mengejar dan berlari. Ha, rumah itu seharusnya menenangkan di saat dunia begitu sendat dengan urusan-urusannya. Ini perkongsian daripada Muhammad Fizul Faiz. Saya cukup tertarik dengan kata-kata ini ya. Rumah itu adalah yang memperlahankan kita di saat dunia begitu memaksakan kita untuk mengejar dan juga berlari. Rentak hidupku sendiri. Layan Perlis FM 102.9.

Kelentang, kelenteng, kelentong, semuanya ada kan. 12.15 minit tengah hari. Hello Sunny. Antara baik lirik dalam lagu tersebut, bukan mahu ganggu engkau bekerja, tapi teringin juga kau merasa rindu gila, kata tak mahu tapi hatiku mahu, patut tahu apa yang aku mahu dekat sama kamu. Itu dia liriknya dalam nada yang bersahaja gitu kan. Okey, apa pun, dengarkan Perlis FM waktu ini, dan saya nak kongsikan dengan anda mengenai taktik mangsa yang menjadi penipuan untuk pasal scam, bukisan scam ni, yang mana kadang-kadang kita terima, kita tak order pembarang tersebut, tapi dikatakan nama kita ada, alamat kita pun tertera di situ dengan betul. Jadi adalah taktik-taktik yang digunakan untuk menipu kita, antaranya datang menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier sendiri, dan mendakwa wujud bungkusan sepatutnya dihantar kepada mangsa namun ditahan, dan mangsa didesak untuk bayar duit duty charge penghantaran ataupun bayaran pengesahan untuk melepaskan bungkusan tersebut, dan mangsa diarahkan mengakses pautan phishing yang menjejaskan keselamatan data peribadi dan juga perbankan. Juga taktiknya mangsa menerima bungkusan tidak pernah dipesan. Ha, macam tadilah kan, kita tak pernah order pun, tak pernah pesan pun, tiba-tiba sampai COD ni. Ha. Jadi mangsa terpaksa membayar jumlah COD semasa penghantaran, dan bungkusan dapati kosong dan tidak mengandungi barang bernilai yang diterima itu adalah dengan harga atau penilai yang rendah. Jadi peker dengan taktik pasal scam ni, wujudkan permintaan pemindahan, ada yang nak minta COD, ada yang minta macam-macam lah, kod no, kod ni. Jadi kita perlu berhati-hatilah, elak diri dari jadi mangsa. Kalau nak buat pembelian, pastikan platform yang kita beli tu adalah betul-betul sahih yang telah disahkan. Dan juga kalau boleh, kita bacalah mesej ataupun komen-komen orang tertentu. Kadang-kadang ada komen yang menyatakan tu, kita kena curigalah sikit bagaimana orang tertulisnya. Jangan percaya ataupun ni, jangan tengok-tengok harga yang murah tu yang nak beli. Mustahil harga yang murah dengan kualiti yang diberi tu tak berbaloi kan. Jadi kadang-kadang kena check lah, kena semak dululah, jangan klik pautan yang mencurigakan. Perhati dulu kesalahan ejaan, kadang-kadang ada gantian aksara tu, kadang-kadang kita terlupa, terlepas pandang benda-benda begini. Kalau rasa benda ataupun pautan tersebut mencurigakan, jangan klik, buat pengesahan kendiri, pantau pergerakan pesanan. Kalau kita dah buat pesanan barang kita, buat bayaran melalui platform saluran rasmi saja. Dan kalau kita menerima barangan yang kita tidak membuat pesanan tersebut, segera laporkan insiden penipuan pasal dan juga tingkatkan kesedaran. Jangan mengkongsi maklumat peribadi kita ataupun data-data kita kepada pihak-pihak yang cuba untuk mendapatkan maklumat peribadi kita. Itu pesanan sendirilah daripada MC-MC sendiri untuk kita mengelak menjadi mangsa penipuan pasal scam. Pasal bungkusan scam yang menipu. Orang kata sekarang ni dah tak tahu macam-macam idea lah dia buat. Kadang-kadang nak terpedaya, tapi hati-hati. Nombor tak dikenali, jangan angkat. Sebab kadang-kadang ada juga aplikasi yang boleh mengesan nombor-nombor telefon yang scam ni. Jadi kalau boleh, minta tolong mak ayah kita yang dekat rumah tu, minta tolong anak-anak untuk pasangkan ataupun muat naik ataupun muat turun aplikasi yang boleh mengesan nombor-nombor palsu ni untuk keselamatan diri sendiri. Okey, terus layan Perlis FM 102.9 Era Fazira dan juga Dato' Yusri, Jika Kau Tiada. Perlis FM. Suara

0: Sistem sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, Saringan Kesihatan, Cabutan Bertuah, Gerai Makanan, Pendidikan Bantuan Kecemasan dan Antenatal, Persembahan Istimewa, Dayang, Norfa Iza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Berlisa Faham, serasi denganku.

My Love, Westlife. Satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Kasupuri Kuala Lumpur. Dan kalau nak cantik, nak segak ni kan, macam-macam cara sebenarnya boleh kita buat. Kalau di dapur tu macam-macam sayur ataupun buah-buahan yang boleh kita gunakan untuk menjaga kesihatan diri kita sendiri. Ha, itu secara semula jadi alami kan. Kalau untuk orang kata nak mudah, ada makanan tambahan kesihatan dan sebagainya, itu lebih mudah untuk orang kata. Tak payahlah kita nak kisah ke nak apa kan. Tapi kalau lebih baik itu adalah makan secara daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang tidak diproses. Inti antara lain yang juga dikongsikan daripada portal kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai vitamin C ni, yang kata penting sebenarnya untuk penjagaan kulit kita dan juga membantu untuk menjaga kuku kita, daripada kulit, kuku kita dan juga rambut kita. Dan juga yang mana vitamin C ini membantu untuk menjaga kesihatan kulit, kesihatan kuku dan juga rambut, serta membantu penyerapan zat besi yang diperlukan oleh badan kita untuk membantu penyembuhan luka dan juga membantu untuk meningkatkan sistem imuniti kita sendiri. Dan buah jambu ni sebenarnya adalah salah satu makanan tinggi vitamin C selain daripada buah oren itu sendiri. Ini salah satulah kalau ada orang rasa tak boleh nak makan buah oren. Buah jambu ini antara salah satu buah yang boleh kita ambil untuk mendapatkan vitamin C. Kerana buah jambu juga dikatakan mempunyai vitamin C yang cukup tinggi. Ha, jadi ini antara boleh yang kita amalkan, sebab nak menjaga kesihatan kita ni bukannya susah pun. Kadang-kadang senang je, apa yang ada kat dapur tu itulah boleh buat sendiri kan, secara semula jadi. Macam orang dulu-dulu, dia guna je lah apa bahan-bahan yang ada kat dapur. Lepas masak tu, ha, ambil buah tomato yang dah masak tu sikit-sikit tu. Tapi janganlah buat yang ambil dalam gulai tu kan, potong-potong, bubur tempek kat muka, ayam basuhan beras tu simpan sikit nak basuh muka dan sebagainya. Menjaga kesihatan secara orang tua-tua dulu, itu antara yang lain boleh saya kongsikan dengan anda. Macam mana kita nak segak, nak cantik untuk tengah hari ni. Layan lagi terus Perlis FM, bersama dengan Lia Aziz, Kucuk Jah Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 102.9

Kita mesti ada penemannya dan hari-hari kita ni yang ada waktu ni kadang-kadang berjalan seorang. Tapi jangan takut untuk berjalan perlahan. Takutlah kalau kita terhenti di waktu itu. Tak semua orang harus sampai waktu yang sama juga. Dan ada yang cepat kerana jalannya lurus dan ada yang lambat kerana harus melewati banyak duka. Jadi kiri berkelok, kanan lurus, ujungnya sama juga. Yang insyaAllah kita bersedia untuk menempuhnya dan Allah sudah pun siapkan jalan untuk kita. Yang penting bukan siapa paling dulu, tapi siapa yang tetap jalan meskipun perlahan-lahan bersama-sama insyaAllah. Okey, satu tengah hari utama, satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

15 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 1:19 tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الصلاة. حي

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: 102.9
3: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapak dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam #penyaranjakim.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: milik.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

saudara tugasan saya menemani anda cukup sampai di sini dahulu. Menerusi Hangat Lead dan selepas ini bersama dengan Pak Su, Syuib dan juga Bella akan temani anda dalam Hemo-Hemo. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Su. Ha, tu dia.
1: Tukar rumah pula dah.
0: Tukar rumah Pak. Mana Pak Su? Ni Pak Su. Apa-apa Pak Su?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bila lagu mana?
0: Lagu tu lah Pak Su.
1: Nasi goreng makan lagi?
0: Makan tak mangolah nasi goreng. Teh ais minum dah Pak Su?
1: Minum dah.
0: Ni Pak Su. Kita dah hari Selasa dah hari ni. Bella dan Pak Su ke udara semula.
1: Terima kasihlah as.
0: Okey, DJ As di ruangan hangat lead. Yang baru saja teman anda. Hai. 10 pagi hingga 2
1: teman
0: petang.
1: Teman daripada Losak sampai dia Perlis.
0: Dia nak selat lagi dari Perlis sampai ke Losak.
1: Dia balik Tung Wanjah.
0: Kalau Pak Su? Kalau Pak Su?
1: Dia balik Tung Wanjah. Pak Su balik Tanduk Jah.
0: Tanduk Jah. Hai, sebelum ni tak Tanduk pun Jah belakang, Tanduk saja.
1: Pasal Jah duduk ada belakang.
0: Apa pun Pak Su?
1: Bersama dengan penolong tu.
0: Ya, siapakah gerangannya?
1: Saroji dengan Datuk Badang.
0: Datuk Man Ninya.
1: Ninya. Ninya
0: mana?
1: Petang sekali lagi.
0: Datuk Badang AKA Yazi. Tidak, kita tak sebut Yazi. Nama Yazi Dino. Di stesen pemancar.
1: Tak pernah nampak tentang itu dia. Lepas ni.
0: Ni lah orang dia.
1: Lepas ni sahabat merah dengan Datuk K. Badang nak balik
0: dah. Itulah nak habis dah. Apa pun terima kasih rakan-rakan kita di stesen pemancar Padampoh juga. Di di bilik kawalan pusat MCR yang memastikan siaran kita berjalan dengan elok kependengaran depa Pak Su.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Allah Allah Allah Allah. Orang kata jangan duk buat lagi, jangan duk sentuh lagi.
1: Tak sentuh hai dia jatuh ni.
0: Tak lagi kita buat pesoh hari Pak Su. Apa pun sekali lagi kita nak ke udara lagi kerana kita ada bersama dengan tetamu kita. Tak lain tak bukan
1: Profesor Datuk Insinyur Haji Ahmad Dahlif,
0: pakar pandu uji negara. Jangan pergi mana-mana. Boleh sampai.

0: mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dirimu Auto bersama Dato' Insinyur Haji Muhammad Dalim, bakal pandu uji negara. Dirimu Auto, Selasa, 2:15. Di Polis FM. Melodi berinformasi.
1: Baik, Basu. Seperti mana yang kita janjikan tadi, kita dah pun dapatkan tetamu kita yang istimewa menerusi talian, Basu.
2: Profesor kita dah lah.
1: Aha, betul.
2: Tanya-tanya dekat
1: mana. Pakar Bandar Uji Negara kita. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Seorang bergaram ni.
1: Mendung belum bergaram lah.
2: Dan lagi bertambah hujan.
1: Tu Pak Su pujuk.
3: Hujan malam.
2: Tak ada hari hujan malam. Balik kerang hujan lah tu.
1: Apapun terbaik, Prof, kerana sudi bertemankan kami berdua ni untuk bersama dengan peningat-peningat Pelik
2: Safai. Hari ni, Prof, kami berdua duduk rumah baru, Prof.
3: Terbaik. InsyaAllah sentiasa bersama mu di Pelik Safai setiap hari Selasa.
2: Kami beli rumah. Seorang beli satu. Lalu kongsi lah rumah tu.
1: Lepas tu, tadi tolong-tolonglah cuba-cuba telefon Prof dapat. Alhamdulillah. Apapun terima kasih kepada rakan setugas kita lah, Prof, di bilik kawalan pusat MCR orang ini.
2: Ini pemancar. Penolong jutera kita.
1: Perkenalkan.
2: Saroji dan juga Badang.
3: Itu baru.
2: Badang ni selalunya duduk pemancar. Hari ni dia kena macam ni lah.
1: Datang sini.
2: Dah sebulan dah datang sini.
1: Baru seminggu.
3: Jalan-jalan tukar angin.
2: Dia nak balik sana besok. Bukan jadi Badang lah. Dia jadi kancil.
1: Macam Pak Su lah. Hari ni Pak Su spek baru. Macam Prof lah.
2: Prof. Baju hujan
3: dah tu. Dah hilang.
1: Agaknya dah sampai pelis lah tu. Spek.
2: Tu, Prof, jaket hujan tu kalau boleh hantar-hantar lah.
1: Menyempat je, Pak Su, kan?
2: Apapun, terima kasih lah, Prof.
1: Ya, betul.
2: Yang sudi melapangkan waktu bersama kita di Pelis FM ni.
1: Terbaik.
2: Semua pendengar setia lah. Tak kira lah di Terengganu ke, yang di Kelantan ke, yang di Johor ke, di Melaka ke.
1: Terbaik.
2: Semua yang dengar siaran kita, terima kasih. Dan juga Pulau Pinang. Batuk sikit lah.
1: Kita nak bersama dengan Prof untuk soalan seterusnya.
2: Soalan ni mudah aja.
1: Soalan memang mudah.
2: Soalan yang mudah aja.
1: Memang
2: nak,
1: mudah.
2: Nak dapatkan tu susah.
1: Nak dapatkan soalan tu.
2: Okay. Ini dia bukan berkenaan dengan kereta.
1: Okey.
2: Ini berkenaan diri empunya kereta. Kan?
1: Wish, bahaya ni.
2: Bahaya tak? Sekarang ni, Props, mungkin ada di antara anak kita yang akan belajar di luar negara.
1: Okey.
2: Lesen memandu dah ada.
1: Ya. Yeah.
2: Macam mana cara nak mendapatkan lesen antarabangsa?
1: Baik.
2: Dan di manakah patutnya dituntut?
1: Silakan, Props.
3: Terbaik. Mudah saja. Sekarang paling mudah. Yeah. Paling senang sekali. Yeah.
2: Online ke?
3: So, tak boleh online lagi. Kena fizikal lagi. Kena masih fizikal. Yang pertama sekali, kalau berhajat untuk berhijrah mencari ilmu tu, memang Allah Ta'ala mudahkan. Ini pengalaman. Real punya pengalaman. Okay. Memang segala-gala dipermudahkan. Tapi dengan satu niat. Itulah niat dia mencari ilmu.
2: Baik.
3: Tapi kalau ada niat lain tu payah. So, niat baik tu memang dipermudahkan. Semoga selamat pergi balik lah.
2: Alright.
3: So, bagaimana kita nak dapatkan pemanduan kita di Malaysia ni? Kita boleh, kita ada lesen biasa. Dipanggilkan CDL. Computer Driving License.
2: Alright.
3: So, macam mana kita nak pergi ke overseas? Kita katalah, nak pergi kalau di negara Commonwealth, country, tak perlu risau. Memang semuanya right hand drive. Contohnya nak pergi England, nak pergi Australia, nak pergi New Zealand, ni semua right hand drive. Kita boleh pandu pada bila-bila masa. Kalau kita tak sempat nak buat IDP, kita boleh pakai lesen kita tu.
1: Wow,
2: boleh pakai.
1: Hebat.
3: Tapi 3 bulan aja.
1: Oh, 3 bulan aja.
3: Dia akan masuk ikut entry visa. So kalau kita nak rasa happy, nak rasa seronok, tak nak pening-pening kepala, kita bawa satu keping gambar yang belakang, berlatar belakangkan berwarna putih. Sesaiz lesen memandu. Pergi jaga kedai foto tu, tangkap gambar, cakap nak buat lesen. Dia tahu dah.
2: Okay.
3: Ambil lesen, buat satu keping sahaja gambar bersama kad pengenalan ataupun pasport.
2: Okay.
3: So bawa pergi ke mana-mana kaunter JPJ. Tak boleh pergi dekat pejabat pos ataupun nak pergi dekat UTC, mungkin boleh juga dekat UTC.
2: Okay.
3: Kat Perlis ada UTC ke?
2: Ada.
3: Kalau ada UTC, memang dekat UTC pun boleh buat juga.
2: Okay.
3: So bawa IC, bawa international passport, bawa keping. Jangan lupa bawa duit.
1: Duit itu kertas yang
3: tak laku. Duit kertas tak laku. Dan kena pakai kad. Kena pakai kad. Kad debit apa-apa boleh.
2: Okay.
3: So sampai kat kaunter boleh masuk. Tak perlu isi borang. Tak perlu isi apa-apa. Tunjuk pasport, tunjuk gambar. Bagi semua dia akan buat terus. Sebab lesen yang kita ada tu, dia dah termasuk dalam komputer sistem. Dia tekan nombor IC kita, dia dah tahu dah apa nombor, apa kelas, apa kenalan kita, semua dia dah tahu dah. Dan dia akan print sepanjang setahun validity dia.
2: Setahun ya?
3: Sah laku lesen dipanggilkan IDP, International Driving Permit. Lesen memandu antarabangsa. So bawa tu, dia akan bagi. Lepas tunggulah, kena dalam dia proses, kena satu orang sign, dua orang sign. Lepas tu baru buat call balik. Kalau saya pergi hari tu yang lepas, kurang dari setengah jam lah siap. Kurang dari setengah jam. Boleh siap. So dah siap pasport tu, dia pulangkan balik dan dia bagi sekali dengan IC, kita punya lesen IDP.
2: Okay.
3: So, dah dapat tu, kita kena bawa lah ke mana-mana kita pergi di dalam beg yang selamat. Supaya jangan hilang.
2: Jangan hilang.
3: Sebab kalau kita pergi luar, macam baru ni, saya memandu di Jerman. Alhamdulillah, tak pernah kena tahan. Walaupun terus masuk, no entry. Pandu sebelah kanan, ikut cara pandu sebelah kanan. Itu yang tersalah tu. Tapi alhamdulillah, tak ada apa-apa. So, balik-balik ke universiti, tak nak. Okay, selamat. Sampai balik ke Malaysia.
2: Okay.
3: Sewa kereta 10 hari.
2: Okay.
3: So kalau siapa yang berhajat nak keluar negara, kalau keluar negara, anda commonwealth country, tenang, mudah, kerana right hand drive, pandu sebelah kanan.
2: IC.
3: Kalau pergi,
2: IC kalau pergi dan negara, pasport. Gambar, sekeping, duit.
3: IC tak, pasport saja. Pasport, duit dan gambar. Pasport, duit dan gambar. Itu saja.
2: Okey, Prof. Satu lagi nak tanya, Prof. Bagi kadang-kadang mungkin anak-anak mereka dah berada di luar negara dah. Dah di universiti dah. Tapi lesen tak dapat nak ambil. Macam mana? Di manakah lesen antarabangsa ni dapat diambil? Akan diambil kedutaan Malaysia ke atau sebagainya?
3: Sebab kalau dekat dalam negara kita, kalau dia tinggalkan lesen atau tinggalkan IC, sebab di negara luar tak perlu IC kita.
2: Okay.
3: So, ayah kita boleh bawa IC. Kalau dia punya pasport tu, boleh ni apa, orang katakan pasport dia boleh photo state, bawa photo state pasport, boleh bawa pergi. Kata ni untuk anak saya, nanti dia akan tengok IC bapak. IC bapak, dia tengok, okay. Bin apa? Muhammad bin Dalib. Jadi IC bapak Dalib. Capital lah. Ni anak Dalib.
2: Okay.
3: Jadi dia boleh buat tu. Tapi kalau dia luar negara, dah tamat tempoh lebih setahun, dia kena belajar 2 tahun. So dia nak renew lagi setahun, boleh pergi mana-mana dekat Malaysian High Commission nama dia.
2: Mana kedutaan Malaysia lah.
3: Ah, betul, betul. Di mana-mana pejabat dalam negara tu ada pejabat duta Malaysia. Okay. Boleh membarui di sana.
2: Baik. Tapi duit jangan lupa apa lah,
1: Jangan.
3: Betul.
1: Kalau dia tak dapat
3: kalau,
1: apa.
3: Kalau membarui di England, saya tak tahulah sama ada bayaran dia melalui dengan pound sterling ataupun dengan ringgit. Itu dia kurang pasti. Sebab kalau dekat Malaysia ni kita memang bayar 150. Jadi kalau dekat England, tak tahulah. Kalau dekat tempat lain, kalau macam kita tengok dekat dalam lesen memandu kita tu, ada negara-negara yang dia tak tertulis. Dalam IDP tu, dia tak tulis. IDP tu ada dia tulis. Ada negara yang dia tak tulis. Ada beberapa negara dalam dunia, dia tak ada tulis. Jadi kadang-kadang lesen kita tak laku di negara tersebut. Nanti nak sewa kereta pun tak boleh.
2: Alright.
3: Sebab mana-mana negara yang kita pergi, kalau kita nak sewa kereta, dia akan minta IDP kita. Lesen yang tidak dikonvert ke dalam bahasa orang putih atau dalam bahasa Inggeris, mereka tak tahu baca, mereka tak akan bagi terima. Dia tak terima. So kalau mudah, kalau kata nak pergi England, nak pergi Australia ataupun nak pergi New Zealand, duduk dekat Malaysia. Macam saya tadi, saya duduk kat Malaysia, saya booking daripada Malaysia kereta. Jadi kita bayar semua duit Malaysia. Kita tak bayar duit Euro.
2: Selamatlah sikit kan.
3: Selamat. Jadi kita bayar melalui duit Euro dan kita pergi sana ambil je kereta dan jalan.
2: Terima kasih Prof. Juga terima kasih bapak-bapak ni yang dengar, anak-anak mereka yang dah pergi ke luar negara dan yang akan mengambil lesen ni dah tahu macam mana cara kan. Jadi Prof, terima kasih banyak. Jadi sebelum macam biasalah Prof, sebelum kita nak berpisah ni, lagu yang Prof minta hari ni nak minta lagu apa?
3: Lagu apa? Rindu Bayangan.
2: Rindu Bayangan.
1: Bukan selalu.
2: Okey, Prof. Ucapan untuk semua, silakan, Prof.
1: Silakan, Prof.
3: Okey, terima kasih, Pak Su. Terima kasih, Bella. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang sentiasa menantikan Jam Automotif setiap Selasa. Terutamanya, terima kasih kepada penolong jurutera RTM Police yang melepaskan kita ke udara di mana saja mereka berada. Dan sahabat-sahabat JPJ Perli, JPJ Kedah, JPJ Penang, Awi, Atan, sehat-sehat selalu, jaga diri, jaga keluarga. Musim haze ni jangan main padang, jangan selalu kita duduk atas pokok harum manis tu. Sakit lagi susah pula. Selamat bertugas kepada Pak Su dan Nia Bila. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Profesor Datuk Insinyur Haji Wan Dalim,
1: pakar Bandar Uji Negara. Jangan pergi mana-mana, terus setia berteman kan
2: hanya di Place FM.
1: Serasi dengan ku. Terima kasih Prof.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini untuk Prof Bukan selalu Thank Prof you. Dengarkan
3: Boleh nyanyi sekali, nyanyi
1: boleh,
3: sekali.
1: Boleh.
2: Tak ada masalah.
1: Campur dengan Pak Su dengan Prof. Okey. Jalan kasih layan. Terima kasih Prof. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Bella.
1: Ya, Pak Su.
0: Kita harapkan Lan BSN terhibur dengan lagu yang dia minta tadi ni.
1: Oh, Lan BSN. Lan
0: Putra dia masuk saja hari ni.
1: Oh, banyak Lan Banyak ramai Lan.
0: Lan Pucung ada. Cuma ni, lagu partner saya tak keluar lagi.
1: Betul. Kita ada juga ni Fas ni Pak Su dari Pulau Pinang. Yang Pak Su duk tanya-tanya DJ Fas. Katanya assalamualaikum Pak Su.
0: Waalaikumsalam.
1: Hello. Tak pernah bersuara lagi dengan Pak Su.
0: Tak tengok.
1: Bersuara. Tak tengok. Lepas tu kita ada juga Art 68. Cepat Su buang tengok Pak topi.
0: Tak handsome lah kamu topi.
1: No, nak suruh Pak Su buang topi.
0: Topi ni orang buat suara jari, orang suara beli.
1: Jangan nak buat tawar lah. Terima kasih Art 68. Kita juga ada Takif Anaki. Terima kasih Takif Anaki. Konti dengan Bella ke Pak Su?
0: Yalah.
1: Lepas tu Pak Su, kita ada juga pantun hari ni. Rentak irama Melayu asli. Sani ni baru kita bagi pantun kat mereka.
0: Sani lah Sani.
1: Kita ada dah dua baris pantun yang mereka perlu sambung.
0: Okey.
1: Apa pun Pak Su nak bagi apa pesanan kepada mereka Pak Su?
0: Okey, yang nak hantar

0: lepas tu hantuk hantak lah ni.
1: Aha.
0: Batuk sikit. Jeruhu, jeruhu.
1: Yo, kan? Jagalah kesihatan masing-masing.
0: Tunggu Datuk nak hantar bahan-bahan jaket ni sikit. Eh dah.
1: Hai. Ha. Datuk mana dah?
0: Tu lah Datuk tu lah. Hai.
1: Hai.
0: Bangla.
1: Mana pula dah?
0: Bangla mana main ni? Ramai mak kau
1: lah. Pasu jangan duk tekan lah tak ketahuan.
0: Jadi kena aman. Ani tekan.
1: Mentang-mentang kita nak dengar lagu kembara. Dia kembara tu. Eh, pergi mana ni Pasu?
0: Ini lagu Pasu.
1: Negara mana pula Pasu pergi kembara ni?
0: Ini lagu pandak, lagu
1: pandak. Oh,
0: pandak ni saya cakap ni.
1: Jangan duk tekan, tak tawalah pandak. Macam pesan sampai Pasu ni.
0: Pandak. Tak pergi makan sini minyak, Ana.
1: Apa pun, jangan pergi mana-mana. Terus saja.
0: Terus

0: Pak Su. Baik. Kita dah nak dekat pukul 3 bidah.
1: Nak ikut berita dulu.
0: Betul Pak Su.
1: Habis berita.
0: Aha.
1: Kita balik mai.
0: Sungguh.
1: Kita dengar rentak irama Melayu asli pula.
0: No? Terima kasih. Anda boleh hantarkan pantun-pantun anda.
1: Mm-hmm.
0: Yang nak sambung pantun, yang ada pantun sendiri. Boleh lagu mana pun. Hantar ke ruangan TikTok Live Play Safar.
1: Boleh.
0: Dan telefon kita pun boleh.
1: Aha.
0: Ke ruangan WhatsApp pun boleh.
1: Boleh.
0: Apa belakang, Pak Suno?
1: Mm.
0: Ni siapa pula yang nak dengar ni, menunggu nasi minyak ni, Pak Suno?
1: Pandahlah nak menikah lagi. Abuan lah orang tua ni.
0: Abuan lah. Pak Nok tandok kan ni?
1: Ha.
0: Allah.
1: Pak Nok rasa nasi ayam tu. Tak padan-padan nak menikah lagi.
0: Oh, nasi boleh minyak. Masuk nasi ayam. Tunggu apa lagi. Oi.
1: Lan BSN dengan Lan Putra. Putra tinggi nasi ayam. Lan, tengok. Pak Nok nak menikah lagi.
0: Tengok,
1: oi.
0: Jangan lebih Pak Nok, no?
1: Hanya di Plus FM.

Borak je, Pakcik. Nak makan nasi minyak tak?

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

0: ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli menjamu, membeli jamu. Mari berhibur, hilangkan lara, semoga ceria sepanjang waktu.
1: Amboi, molo pidah tok ketulur kita dengan pantunnya Pak Su. Tu dia, walaupun duduk rumah baru.
2: Jumpa tang mana tang tu?
1: Korang happy. Duduk rumah lama tu, pergi rumah lama.
2: Ambil balik.
1: Barulah kelihatan Pak Su, baru dapat faham.
2: Bersama dengan Datuk K. Datuk K lah. Kakak K aja.
1: Tu bukan Cik K.
2: Cik K bersama K dengan Miss Merah, no?
1: Ya, yang bertugas waktu ini di ruangan bilik kawalan pusat MCR dan juga di stesen pemancar Padang Pau,
2: yang memantau siaran kita ni sampai ke pendengaran anda di mana jua anda berada waktu ni. Okey. Jadi yang nak berpantun, pastikan talian kita berapa ni, Bella?
1: 9708888. Itu nombor telefon kita, Pak Su.
2: Okey. Dan WhatsApp kita berapa nombor telefon?
1: 017, Pak Su. 454-1688. Boleh apa macam tu?
2: Boleh.
1: Lah, Pak Su. Boleh hantar pantun juga. Kita dah apa nama habak di ruangan Facebook. Dah pun habak di ruangan TikTok Live. Yang ada di ruangan TikTok Live kita ni, terima kasih banyak. Ada Lanman, ada Amex, ada Nabil, ada
2: Adira.
1: Wih, Adira. Adira tu hak menyanyi tadi, Pak Su.
2: Yalah, dia nak menyanyi lah tu.
1: Nak menyanyi dia tak. Ni, Pak Su. Yuyun pun ada, Pak Su. Yuyun. Assalamualaikum, Pak Su.
2: Waalaikumsalam.
1: Rosita Rahman pun ada. Amboi, Pak Su. Elok topi hari ni, ya.
2: Tunggu, weh.
1: Pak Su, kalau buat topi, tak suruh buat main. Ya, memang ada macam-macam color. Kita ada Hakim juga. Ada juga ID Hermi. Ada juga Ujang, Pak Su.
2: Ujang daripada Sumatera.
1: Wah, terima kasih Ujang. Kita juga ada Dian Amanda. Baik, kita ada dua rangkap pantun, dua baris pantun yang belum lengkap lagi.
2: Empat habis lah bagi elok.
1: Ya, kenapa habis bagi elok. Sekejap lagi kita bagi kepada mereka untuk mereka sambung bagi habis bagi elok. Sementara tu depa boleh melipun, kita simpan siap-siap nombor telefon betul noh.
2: Apa nombor dia?
1: Nombor dia kita simpan. Kita nak bagi nombor dekat depa betul. 9708888. Itu nombor kita. Lepas tu Pak Su, depa boleh hantar kat kita pantun yang Bella bagi tadi betul. Dua baris pantun. Yang dikatakan pantun itu rasa macam mudah aja untuk depa sambung tu. Tak ada susah tak mana ah. Pantun tu pun kita dah bubuh dalam Facebook kita, poster Bella dan Pak Su dah pun kita masukkan ke ruangan Facebook untuk anda komen dan juga buat pantun di sana. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang.
2: Apa sambung?
1: Nak jadi lagu mana? Kita dengar sat lagi pantun-pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita. Jangan pergi mana-mana. Terus setia
2: di Plus FM.
1: Serasi dengan

0: Tu dia lah Pak Suhoi. Hmm. Kita dah pun masuk ke ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Sampai dah pukul 3 lebih.
0: Ya, sungguh Pak Suhoi. Kita tengok ruangan Facebook kita yang ada pantun kiriman pendengar-pendengar kita. Di ruangan komen poster yang kita upload tadi Pak Su. Poster rentak irama Melayu asli, kiriman yang pertama memandangkan kita bagi pantun kat depa Pak Su, dua baris saja. Jadi depa pun sambung pantun kita.
1: Hello.
0: Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang.
1: Sambung.
0: Lepas tu Yahya Saleh pula sambung pantun kita Pak Su. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang. Masakan hati tidak teringin, kalau elok dibuang sayang.
1: Elok tu dah buang.
0: Kalau elok?
1: Yang elok apa bagi kat Pak Su tak apa?
0: Pulak dah bagi kat Pak Su. Ni Pak Su, kita ada juga Ramadan Muftah Jaafar Pak Su. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang. Takkan lupa tempat bermain walaupun berada di tempat orang. Yaya Salim Muftah Jaafar.
1: Ingat macam tu tak apa.
0: Macam tu tak apa. Jangan ingat hal lain.
1: Ingat lain.
0: Tu dia lah Pak Su. Kita ada di ruangan TikTok Live Police FM. Terima kasih Norizah Mak Arsyad. Layan rentak irama Melayu asli. Lepas tu kita ada Lan Utara.
1: Lan Utara
0: siapa? Awak Pak Su nampak muda.
1: Awak pun tengok sekali.
0: Kita tengok berapa kali tu?
1: Dua kali.
0: Tu dia lah. Ni siapa yang nak dengar lagu ni Pak Su?
1: Lagu ni tak tahu siapa je tu.
0: Itulah. Kita dengar pelan-pelan.
1: Daripada kumpulan EYE.
0: Ya betul. Bimbang Serumpun Kasih.
1: Hanya jangan di mana-mana.
0: Serasi denganku.

0: masuk. Kita dah masuk ruangan rentak irama Melayu asli. Ustaz, jadi depa boleh
1: masuk lah. Dah ramai.
0: Terima kasih banyak.
1: Ustaz Tahir cuma tak pantun lagi.
0: Nanti Ustaz kalau nak berpantun boleh. Ada pantun tambahan di ruangan FB. Saya kita baca untuk Moftah Jaafar. Terima kasih banyak. Baik, kita ada pemanggil masuk.
1: Siapa dia?
0: Di ruangan telefon.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ambu rumah. Orang ambu rumah lepas-lepas hidup kat UNCR tu. Mai timbul tu weh.
0: Timbul Pak Su. Depa peminat pantun.
2: Kapal tenggelam di Burma, Kak Wah tak boleh balik.
0: Allahuakbar. Lo Kak Wah di mana Kak Wah?
2: Duk di Payah, Burma tak ada.
1: Pada muka hang.
0: Okey. Ala awak tak telefon. Mau rindu.
2: Telefon mai tu tak dapat. Lepas tu orang tu guruh Pak Su. Guruh sungguh-sungguh.
0: Tak payah. Mau guruh janganlah di leponnya.
2: Tak manilah.
1: Guruh jangan duk telefon.
0: Tak soh. Tak soh cari habuan.
2: Telefon meletup Pak Su tak nak ganti.
0: Amboi.
1: Pak Su di rumah ada 250 biji telefon.
0: Tu.
2: Memang Pak Su tu.
1: Pilah kelas yang mana nak.
0: Kelas
2: anak. Semua hok buruk masuk tu sampah.
1: Anak cak ayam ada, cak itik ada, cak kambin mana ada.
0: Hok tahan mau berpuluh tahun ada. Hok tahan seminggu
1: ni letak atas bumbung kereta jatuh kelai. Cantum balik. Boleh bunyi.
0: Boleh guna. Jangan risau.
1: Jangan risau. Hok
0: Pak Su pilih semua. Hok elok-elok belakang.
1: Tak ada yang tak elok kan.
0: Ni Kak Wah. Kak Wah kenalah Kak Wah punya situasi dengan pantun kita Pak, yang Bella bagi. Adakah Kak Wah ingin menyambung pantun tu ataupun Kak Wah ada pantun sendiri?
2: Kak Wah sambunglah WhatsApp dah.
0: Oh tak dapat.
1: Tak dapat.
0: Ini kami duduk
2: sambunglah WhatsApp dah.
0: Tak apa, tak apa.
1: Kak Wah, kami ni pindah rumah baru lah ni.
2: Oh, tak apalah.
1: Pasal rumah lama mereka kacau.
2: Lepas tu Mak Su duduk mana?
1: Bukan Mak Su. Ini Bella Mak Su di sana.
0: Omoh konti ni. Bukan Omoh tandok tu Mak Su Kak Woi.
2: Ni nak pantun. Saat ni orang cemuh pula. Lama-lama
0: Allah. Siapa nak cemuh?
1: Siapa cemuh? Habak Mak Su mai. Aku nak rimbuk pun.
0: Tahu dah rimbuk tu apa? Orang Kuala Lumpur.
2: Alamak, tak tahu kan remote tu. Macam nak tumbuk lah, nak renyuh lah, apa lah.
0: Kak Wah tahu lah. Kak Wah ni hebat. Ni, Kak Wah. Macam Kak Wah sambung tengok pantun kita.
2: Apa dia? Atau melong-melong sakit Kak Wah pantun terus.
0: Okey. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang.
2: Kalau Bella tak ingin, Kak Wah pun tak sayang.
1: Padan muka hang.
0: Ni kira lagu mana? Ni kira jual tak laku ke? Jual tapi
1: jual mai.
0: Oh, jual mahal.
1: Ini kira tak kelapak.
0: Kira ni memang betul-betul hashtag Basu kena. Dan tak kelapak.
2: Lagi tak payah baca dah lah radio. No,
0: tak payah lah. Tak apa lah. Lagi bagus.
2: Ni nak patut dah tiga orang kap.
0: Ya, okay, boleh.
2: Ya. Tingkap papan kayu bersegi. Sampai saga di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi. Tinggi bangsa kerana bahasa.
0: Baik, terbaik.
1: Macam Pak Su lah kan?
0: Oh, ada contoh?
2: Dua lagi.
0: Dua lagi. Baik.
2: Tinggi-tinggi si matahari. Anak buaya berenang-renang.
0: Amboi.
2: Puas sudah menanam budi. Hanya harta dipandang orang.
0: Allah, awak buat lagu tu. Kak Wah, awak buat lagu tu.
1: Kak Wah cari ubi kemili dengan ubi keladi, Kak Wah.
0: Nak buat apa? Cucung?
1: Bagi kat dia
2: buat tak pedas
1: Kak Wah nak balik ke nak mai?
0: Dia setahun sekali Kak Wah bagi. Kak Wah, setahun sekali nak Kak Wah bagi kan?
2: Ada satu hari.
0: Boleh.
2: Buah jambu dimakan kera.
0: Amboi.
2: Dipetik kera lari ke hutan. Ilmu itu bertiang tiga. Dialah cahaya penyuluh jalan.
0: Terbaik Kak Wah. Terima kasih Kak Wah.
2: Bapak loceng.
1: Tiga.
0: Allah, tak ada angin.
1: Ada tiga tiang lah. Dia ada tiga tiang lah.
0: Apa pun, terima kasih kau dekat Wah.
1: Terima kasih kau.
0: Terbaik Kak Wah. Terima kasih nak. Okay,
1: salam Kak Bang Lee.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia Kak Wah pun berbantun dengan kita dah pasu. Kita terima pemanggilan seterusnya.
1: Tak ada.
0: Oh, putus bidah. Tak apa. Telefon pula dengan nombor yang sama juga. 04-970-8888. Baiklah Pak Su, kita ada di ruangan Facebook Live, Facebook Perlis FM, dia orang poster kita Pak Su. Kita ada Ramadan Moftah Jaafar, iaitu Moftah hantarkan satu lagi pantun tambahan. Tapi sebelum tu kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Bella dan Pak Su?
0: Khabar baik.
1: Orang Melaka ke orang Maluk Gajah?

0: Mak, Kak Ajah
1: Arnab
0: ke?
1: Arnab yang dia kecil tu je.
0: Ajah Zainab.
1: Cubalah ke Kajah Bella ke besar.
0: Tak adalah. Ajah Zainab suka binatang yang kecil-kecil. Lepas tu,
1: comel. Yang gajah tu ketua Arnab tu apa?
0: Nanti gajah tu kan. Ha? Nanti dia
2: bawa. Dia kawan lain lah dengan Arnab.
0: Oh, tak boleh berkawan
1: Kalau gajah tu kecua buang tu lain cerita besar.
0: Tak boleh.
1: Padak sumbu ke?
0: Itulah namanya kiasan, Pak Su. Kiasan Kak Ajah kita ni memang dalam sikit. Okay. Kita kena berfikir. Kena berfikir.
1: Ajah, apa khabar Ajah?
2: Alhamdulillah, sini je rebulah.
1: Dah makan ke belum?
2: Tak ada keluar rumah apa, Pak Su?
1: Dah makan ke belum?
2: Dah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa hari ni?
0: Masak apa?
2: Masak apa? Masak apa ni, daging salai
1: yang
0: sak
2: cili padi.
1: Oh, sedap weh.
0: Alamak. Disalai-salai dulu baru dicili-cilikan.
1: Macam gua boleh mulung kau tak tahu apa
2: salai. Saya salai buat stai kampung.
0: Wah, itu yang kita mahu ke?
2: Pakai kayu, pakai sabun.
0: Wow.
1: Oh, Pak Su.
2: Bau dia wangi kan?
1: Pak Su salai 3 hari bos. Pak Su salai tengah padai ya.
0: Lepas tu nak dicili-cilikan tu berapa hari?
1: Pak Su bubuh kampit baju.
0: Itu salai kain, Pak Su.
1: Salai juga.
2: Nanti saya datang, saya bawa daging salai.
1: Oh, cantik. Bawa lah 6 kilo, 7 kilo macam tu lah ya.
0: Orang nak bawa sebungkus saja, bukan yang berkilo. Yelah,
2: bawa Pak Su satu bungkus, Abella satu bungkus. Yeay. Tapi masak sendiri lah.
1: Dah, bungkus
0: okay,
1: tu.
0: Okey, menu?
1: Bungkus tu bawa lah.
2: Menu tak tahu, senang aja.
0: Nak salin
2: menu. Masak cili padi, bubuk
1: kuih. Kau Abella, aku pesankan jangan kau salin lah. Dah 3,600 resipi lah salin. Satu apa tak buat.
0: Kita rajin menyalin, Pak Su.
1: Jawab.
0: Kak Hajar. Kak Hajar kita, apa nama ni, Bella adalah 2 baris pantun. Kak Hajar nak sampung ke Kak Hajar ada pantun sendiri?
2: Pantun sendiri satu, Bella punya nak cubalah.
0: Boleh. Okey, boleh mulakan sekarang.
1: Bagi salah yang punya pasal lah ni.
2: Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang. Hati ini terasa teringin nak pergi Perlis Indra Kayangan.
0: Memang orang suka datang Perlis. Kak Ajah kita, terima kasih teringin datang
1: Perlis.
0: Satu lagi Kak Ajah.
2: Berjalan-jalan pergi ke kota, nak berjumpa si gadis nyonya. Berhati-hati mengeluarkan kata.
0: Ya, betul tu.
2: Telajak kata buruk padanya.
0: Setuju sangat-sangat Kak Ajah kita. Memang terbaik Kak Ajah. Terima kasih Kak Ajah.
1: Aku tak kata apa pun.
0: Terima kasih.
1: Aku harap nanti salai tu letak 5 bungkus.
0: Kak Ajah. Kak Ajah nanti bawa salai tu.
2: InsyaAllah.
0: Bawa sekali dengan pengepitnya. Ni Pak Su ni.
2: Nanti Kak Ajah bawa cincaluk, belajar.
0: Allahuakbar. Minta-minta lah.
2: InsyaAllah. Kak doakan lah Kak Ajah sehat.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Kak Ajah memang sehat selagi Kak Ajah tak sampai barang tu. Sehat sampai lah.
0: Sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Ajah kita.
2: Bella lepas ni anak gajah ada kerja lembu. Azizah daripada Jelebu.
0: Kita tunggu panggilannya.
1: Jelebu pula dah.
0: Orang Jelebu pula masuk kejap lagi. Apa pun terbaik orang Melaka. Mana lagi.
2: Terima kasih lah kamu berdua melayan saya.
1: Kami rumah baru orang layan lah.
2: Budimu start dikenang.
0: Orang Melaka mana lagi. Melaka lah. Terima kasih Hajar Zainal. Okay,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lah Pak Su. Kita nak habis sikit lagi di ruangan Facebook kita Pak Su.
1: Boleh.
0: Daripada Yahya Saleh, buah langsat tumbuh menguning, buah rambutan merah warnanya. Amboi, dia sambung bantu kita hak minggu lepas Pak Su.
1: Tak apa.
0: Sudah berhajat masih memening. Mana satu bantu nak dibalasnya?
1: Ikutlah yang mana pun dan yang mana dan.
0: Boleh ke Pak Su?
1: Boleh.
0: Petang hari memetik melati, burung berkicau di atas dahan, radio Perlis FM tetap di hati, akan menjadi satu pilihan. Ini daripada Pak Su Omar. Terima kasih Pak Su Omar. Lepas kita ada Muhammad Yusof. Terima kasih. Kita juga ada Pak Su Omar yang kirimkan pantunnya. Sekali lagi dia sambung bantu kita minggu lepas Pak Su.
1: Hello.
0: Buah langsat tumbuh menguning, buah rambutan merah warnanya, teringin nak makan nasi lemuning, mencari tempat hendak bertanya. Tak tahu nak cari nasi tu tak mana, boleh bertanya kepada orang yang tahu lah Pak Suno. Lepas tu kita ada juga di ruangan Facebook Perlis FM, poster kita ni Pak Su. Di ruangan komen, petang hari memetik melati, burung berkicau di atas dahan, radio Perlis FM sentiasa di hati, tetap menjadi satu pilihan. Kepada Pak Su Omar. Terima kasih Pak Su Omar. Baik Muftah Jaafar, ada lagi satu pantun. Manis rasanya buah ciku, tanah berbaja lebat berbuah, di sini tanah tumpah darahku, negara Malaysia, bumi bertuah. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok boleh bergoyang, masakan tidak hati teringin, kalau elok dibuang sayang. Tu dia. Terima kasih kepada Muftah Jaafar, Afif Adha, Yusof, Yahya Saleh, Zuhar Afendi. Lepas tu yang ada di ruangan komen juga Pak Su Omar, Zul Bilal yang berada di Madinah. Terima kasih. Zalika ada di Pohok Latih. Terima kasih. Baik, kita serahkan kepada Tok Petulis kita Pak Su Shoaib Ramli.
1: Terima kasih lah. Yang ada di Madinah, yang ada di Turki, yang ada di Sweden, yang ada di bank, ada yang di rumah.
0: Di bank mana?
1: Bank Simpan Nasional.
0: Terima kasih banyak Cik Lan kita.
1: Terima kasih ya Cik Lan. Minggu depan tak lagi.
0: Yo, hantar lagi main no.
1: Dan daripada Satun.
0: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih
1: semua-semualah yang bersama-sama dengan Pak Su dengan Bella ni. Dalam TikTok di Perlis FM ni.
0: Yo.
1: Jangan jemu-jemu. InsyaAllah minggu depan masuk lagi tau.
0: Yo.
1: Buah melati di atas para.
0: Amboi.
1: Harum mewangi di waktu pagi. Sampai di sini hiburan kita.
0: Ya.
1: Jumpa lagi di lain hari.
0: InsyaAllah. Jom kita naik bas Pak Su. Pak Su bas nombor 8. Bella nombor 1.
1: Nizam tinggal aku. Nizam tinggal aku.
0: Nizam tinggal. Bila Pak Su. Nak kereta api lah Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan Pak Su.

0: anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni, semua tertawan.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM, Vibe Gen Z ada vibe.
1: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.

Radio Paling. Baiklah, jangan duduk pergi mana-mana lagi kerana kita masih lagi banyak perkara menarik menanti anda edisi hari Selasa di ruangan Hemoy-Hemoy. Terus setia bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ni. Perlis FM serasi dengan

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukumnya ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wuduk. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wuduk. Kalau seseorang tersebut dia ambil wuduk, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wuduk dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk di sisi mazhab Syafi'i.
4: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kakak dengar radio paling

Terima kasih masih lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Bella masih lagi di sini di ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa sempoi. Ada pun pukul 4.43 minit petang. Banyak perkara menarik dah kita kongsikan edisi Selasa ini. Bermula pukul 2 petang tadi bertemankan dengan Pak Su Syoib Ramli juga. Kemudian kita ada rentak irama Melayu asli yang terlepas. Orang kata ikuti apalah agaknya pantun yang kita bawakan, boleh tengok di Facebook Perlis FM untuk anda ikuti apa perkongsian pantun-pantun daripada pendengar-pendengar kita, peminat-peminat pantun. Jangan lepaskan peluang juga untuk anda ikuti pelbagai hebahan, hiburan dan juga info untuk anda hanya di Perlis FM, serasi dengan ku.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 102.9.
2: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
3: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
2: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
3: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
2: Clear. Aku tak kalih dah.

Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Masih lagi bertemankan Bella. Hello, hi, selamat petang. Bella ucapkan terima kasih yang layan daripada pukul 2 petang tadi. Kewangan hemoy-hemoy, kita enjoy. Kapo memang sempoy. Boleh ikuti pelbagai video menarik di platform media sosial Perlis FM. Jom kita pergi tengok sekarang. Kita follow sekarang, kita komen sekarang, kita like sekarang. Okey, itu menandakan sokongan anda. Dari mana juga anda berada, kalau like satu video pun jadilah. Menandakan anda memang duk dengar Perlis FM. Terima kasih, okey. Follow lah sekarang. Kita ada TikTok Perlis FM. Kita ada Instagram Perlis FM. Kita juga ada Facebook Perlis FM. Okey. Dan juga untuk waktu ini ada pelbagai video menarik lah di platform media sosial yang kita sediakan buat anda. Kita dah nak mampiri ke pukul 5 petang dah. Saat je masa no. 5 petang, jangan lupa untuk kita ikuti berita nasional menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita ada di ruangan rancangan agama pula pastinya lah jam yang kedua, iaitu sambungan Al-Hadis bahagian pertama semalam. Jadi hari ini ada bahagian kedua dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu gangguan dan cabaran ketika ikhlas. Semalam kita dah dengarkan untuk bahagian pertama. Moga mendapat manfaat dan kebaikan kita bersama. Hari ini jomlah kita sambung dengar pula jam yang seterusnya nanti, untuk jam yang keempat, jam 5.15 minit petang, dengan tajuk yang sangat menarik yang telah pun Bella wawarkan kepada anda tadi. Okey, jangan pergi mana-mana kerana kita ada banyak lagi perkongsian menarik menanti anda. Edisi Hemo Hemo, kita enjoy Kapo Sempoy.

80% lepasan bumi putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siapalah aku orang nak rindu.
1: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang, sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis bahagian kedua dengan tajuknya Gangguan dan Cabaran Ketika Ikhlas.
2: Yang kedua, jemaah. Yang kedua, di antara perosak daripada ikhlas kita, niat ikhlas kita, ketika kita dah mula ikhlas adalah riak dan sum'ah. Riak dan sum'ah. Menunjuk buat amal soleh, kemudian gila hormat. Ni jadi masalah besar ni. Ni gangguan besar. Ditambah lagi kita berada di zaman era sosmed. Betul tak? Di era sosmed, semua perkara di-upload di sosmed, termasuk sang penceramah pun macam tu juga. Ya kan? Semua kita apa-apa pun di sosmed. Sampai-sampai makanan pun di sosmed. Ada juga dia pergi dengan suami dia melepak apa, pergi ke kedai restoran, makannya sebelah 5 menit tapi ambil gambar setengah jam. Suami dia dah penat tunggu. Dah macam ni suami dia. Ketika nak pegang makanan, kejap bang. Ni belum settle ni dari belum lagi dia ambil ni. Belum lagi bang. Dari sini lagi. Ada dari panas sampai ke sejuk makanan tu baru dimakan. Sebab apa? Sebab gila sosmed. Betul ke tak? Tak ada, di masjid ni tak ada. Orang Perlis tak ada. Selagi dalam masjid, di luar lain lagi cerita. Cubalah saya cek satu-satu ni. Kalau saya nak cek satu-satu, pasti kadang-kadang makan, ya kan? Kadang-kadang bagi bantuan, kadang buat program, semuanya di upload di sosmed. Kerana kita memang hidup di era sosmed. Dan kalau kita lihat mana dalilnya, tak ada cerita dalil ni, sebab memang di zaman Nabi tak ada sosmed, ya kan? Tapi yang jadi masalahnya di mana? Segelintir kita, kalau ada je yang upload di sosmed, yang para pendengki nanti dia kata apa? Ini confirm riak ni. Ni nak menunjuk lah ni. Dia pergi umrah, upload gambar. Ni pasti riak ni. Ni bersedekah, tengok, tunjuk gambar. Sedekah sikit je, RM100 je. Tapi tunjuk gambar. Nak tunjuk pada orang. Tengok saya RM1,000 senyap-senyap je. Dia dah cakap dah tadi. Dia judge orang lain. Engkau baru RM100 pun sedekah. Nak tunjuk-tunjuk diumumkan. Saya RM1,000 senyap-senyap je teh. Senyap apa? Engkau baru cakap baru tadi. Faham tak? Tengok. Kita senang sangat judge orang. Ramai daripada kita senang judge niat orang. Sebenarnya jemaah, riak ni bukan tak boleh bagi tahu orang kalau kita buat amal soleh. Tak semestinya. Dalam Islam, dalam Al-Quran pun, dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan apa? In tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian bersedekah secara terang-terangan, fa ni'mahi, tak ada apa pun, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyi-sembunyi bagi bantuan kepada orang fakir, maka itu yang lagi baik. Tapi bukan semestinya dia yang paling baik. Belum tentu ada yang lagi baik ketika dia secara terang-terangan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sebab Nabi katakan apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang mengikutnya. Boleh jadi jemaah, boleh jadi contohlah, ada orang yang tak minat pun untuk pergi umrah. Tak ada minat pun. Duit banyak pergi ke UK setahun 3 kali. Sebab apa? Sebab boleh jadi ada anak belajar di sana, keluarga di sana, atau boleh jadi ada bini lagi di sana. Tak tahu kan? Pergi ke UK 3 kali, pergi ke US banyak kali. Ke Europe pun dah pusing habis dah, semua negara Europe tu dia dah masuk ke, dah pusing sana. Tapi ke Mekah sekali pun tak pernah. Ada je mah. Bukan orang Perlis, orang lain maksud saya. Ada seperti itu. Kalau jemaah sini tak, ke Mekah 2 kali setahun, betul tak? Selak je 3 masuk sampai di Mekah. Jemaah dikasihi oleh Allah. Jadi dia tak minat pun untuk pergi ke Mekah atau ke Madinah. Tapi tengok ada kawan dia yang secara ekonomi di bawah dia, tapi dia boleh sampai ke tanah suci. Mulalah timbul tersentuh hatinya. Aku pergi ke UK, aku pergi ke US, aku pergi ke Europe. Ha? Tapi hatiku tak tenang. Tapi aku tengok gambar kawanku ni. Tenang sangat tidak di ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ha? Nak cuba jugalah. Akhirnya dia mendaftarkan dirinya untuk umrah. Ha. Yang memang sebenarnya tak ada niat pun. Jadi bukan bermakna orang ketika diwar-warkan kepada orang ramai, kemudian itu tanda riak. Tak. Jangan judge orang seperti ini. Kebiasaan kita suka judge orang. Pasti ini riak. Tak semestinya. Cuma pastikanlah, kalau nak war-warkan, jaga. Jangan sampai terdedah aurat. Dan kemudian jangan bersendawa di depan orang lapar. Itu penting tu. Tahu bersendawa di orang lapar? Ini makanan sedap maksudnya. Oh, sedap mau tahu. Tengok cheese-nya. Ada aku makan? Ada aku cuba? Ni cuba datang. Apa tak? Tak kecil je hati orang. Sedih juga orang kan? Dan itu juga tak ada faedah. Yang seperti itu tak ada faedah. Tapi ketika, si fulan bangun masjid. Aku ada duit, tapi duit ni tak tahu nak pergi mana. Aku nak bangun masjid jugalah. Terikut orang sebab dia. Orang ni dia beli ambulans. Beli kereta ambulans untuk bantu orang awam. Percuma. Aku duit banyak. Pergi sekali pergi ke kedai. Habis ribu-ribu aku belanja. Bagus aku beli ambulans juga. Dapat pahala juga. Akhirnya tertarik. Dan inilah salah satu amal soleh. Itu yang Allah katakan. Kalau kau secara terang-terangan, lalu ada orang yang mengikut, dapat pahala juga. Jadi jemaah, tak semestinya. Tapi bukan bermakna ini terbuka untuk awam sehingga dia boleh upload sesuka hatinya. Sampai-sampai yang tak ada manfaat, apa-apa benda yang tak ada manfaat, lalu dia upload. Dan bahkan perkara tersebut boleh memalukan dia di masa yang akan datang. Kerana segelintir kita jemaah, segelintir kaum muslimin, kalau kita tengoklah, berkaitan dengan sosmed ni, dia buat video terkinjar-kinjar, terkedik-kedik di depan apa? Lepas tu dia upload di sosmed. Dia rasa, lepas tu nanti ada juga di bawahnya komen. Wih, beautifulnya. Thank you. Bangga. Terkedik-kedik dia, bangga. Memang sekarang kau rasa bangga. Tapi umur ni tak selamanya muda. Ada masanya kau tua. Tengok nanti ketika itu cucu. Dia tengok apa? Dia tengok apa di sesama kawan dia. Dia katakan, macam ini nenek kau masa muda . Teruknya, patutlah cucu pun teruk juga, kata dia. Macam ini atuknya masa muda . Patutlah cucu teruk. Sesuatu yang kita banggakan sekarang menjadi sesuatu perkara yang memalukan di masa yang akan datang. Untuk kita dan untuk cucu-cucu kita. Oleh sebab itu, ketika nak upload di sosmed, tak ada masalah. Tapi pastikan perkara yang ada memberikan benefit untuk apa? Untuk dunia kita yang tak bercanggah dengan syariat Islam, dan ada benefit untuk agama kita. Cuma ketika seseorang menampakkan amal soleh dia kepada orang lain, lalu ditiru, maka dia dapat pahala. Kemudian sum'ah tadi jemaah, haus atau gila hormat, apa yang dia buat kalau boleh sentiasa dipuji oleh orang lain. Kalau tak dipuji oleh orang lain, maka hatinya akan berkecil. Kecil hati dia. Aku dah penat-penat buat tapi tak dihargai oleh orang lain. Dia dah buat bantu orang, contoh bersedekah, lalu tak dihargai oleh orang lain, berkecil hati dia. Dan ini ketika kita buat bagi bantuan, dan bantuan ini lalu tak dibalas dengan orang yang kita bantu. Ini salah satu jemaah. Ini salah satu kesan buruk daripada sum'ah tadi. Ketika kita bantu orang lain dan orang yang kita bantu itu tak membalas kebaikan kita, biasanya apa? Biasanya kecewa. Kalau tahu aku macam ni, aku takkan tolong dia dulu. ini terlintas di hati segelintir kaum muslimin yang ketika berbuat amal soleh kemudian dia berharap, bukan berharap kepada Allah, tapi dia berharap pujian dan penghormatan daripada manusia. Sum'ah ni jemaah, bahaya jemaah. Ketika kita bantu orang, kita bantu orang, mungkin orang yang kita bantu tu tak membalas kebaikan kita. Ini nasihat ni untuk saya dan untuk kita semua. Ketika kita bantu orang dan orang yang kita bantu tu tak membalas kebaikan kita, jangan kecewa jemaah. Jangan kecewa. Kerana innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beramal kebajikan, sama ada kecil maupun yang besar. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Betul tak? Siapa yang buat amal kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya di hari kiamat. Dia akan tengok tu. Kita kalau bantu orang, berharap orang itu akan balas bantuan kita, maka sampai bila-bila masa, kita akan kecewa. Pasti kecewa jemaah. Kerana ketika kita bantu orang, tak semestinya sesuai dengan harapan kita. Contoh kita bantu orang, dan kemudian suatu ketika kalau aku susah, harap-harap dia bantu aku. Kan ini biasanya ni. Kita tolong orang, harap-harap kalau aku susah, dia tolong aku. Saya ada jumpa beberapa orang, tanya kepada dia, Haji, suka sangat tolong orang-orang ni, kenapa? Ya, hidup ni tak kekal, sihat dan kaya ustaz. Ada masanya kita ni akan lemah juga, akan susah. Manalah masa kita susah, dia pula yang tolong kita. Bahasa yang nampaknya cantik, tapi apa? Tapi keliru. Kalau itu cara dia membantu orang, maka pasti dia akan menyesal. Dan hujung-hujungnya ketika orang tu tak bantu, maka dia akan mengungkit, dia akan bangkit-bangkitkan kebaikan dia. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang beriman, jangan kau batalkan sedekah amal soleh kau dengan manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang dibantu. Seperti orang yang menafkahkan jalan hartanya bukan kerana Allah, tapi kerana riya, kerana nak menunjuk kepada orang. Maka Allah katakan apa? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi perumpamaan seperti satu batu licin diletakkan seketul tanah di atasnya. Lepas tu datang hujan lebat. Fa'asabahu wabil. Datang hujan lebat. Akhirnya batu tanah tadi hancur, hilang, tinggallah batu licin. Maknanya pahalanya zero. Duit dah habis, tenaga dah penat, tapi semuanya dia dapat zero. Kerana apa? Kerana berharap bantuan daripada orang yang dibantu. Kerana berharap dapat balasan daripada orang yang dibantu. Sekurang-kurangnya orang tu menghormati kita lah. Ini dah pernah dibantu-bantu tapi orang tu tak menghormati kita. Kecewa. Padahal Allah katakan, wallahu fi auni, Nabi SAW sabdakan, wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa tolong hamba, selagi hamba itu suka tolong orang lah. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat sedaranya, dia bantu hajat sedaranya, maka Allah akan penuhkan hajatnya. Mungkin orang tu tak bantu kita, tapi Allah bantu. Dari jalan mana? Dari jalan yang mungkin kita tak sedar. Dari jalan yang kita tak sangka. Itu yang disebut dengan wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dibagi rezeki dari arah yang tak sangka. Kita tolong orang, kita rasa kita memperbaiki, membantu ekonomi dia. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala buat macam mana? Allah bantu kita, dijauhkannya kita, ahli keluarga kita, anak kita daripada pelbagai yang berbahaya. Dijauhkan kita dan anak ahli keluarga kita daripada penyakit yang berbahaya. Kita sihat, ahli keluarga kita sihat, anak kita semua, cucu kita sihat. Kita tak kira ke tu? Cubalah jemaah pergi ke hospital. Tengok berapa ramai orang yang sakit yang terbaring di hospital. Ada yang punya banyak penyakit, ada yang punya satu penyakit, ada yang punya banyak penyakit. Penyakit mata, penyakit buah pinggang, penyakit jantung, penyakit ni. Semua komplit. All in penyakit dia. Dia kata, badannya nampak sihat, tapi enjin dah rosak semua. Pergi ke doktor, ini ubatnya ni lain, ni harga sekian. Ini ubat untuk ini lain sekian. Ni ubat sekian. Kira-kira totally, kadang-kadang sampai 5,000 sebulan habis untuk beli ubat saja. Kita tolong orang, orang yang kita tolong itu tak membalas, tapi Allah selamatkan kita daripada penyakit, maknanya berapa ribu Allah selamatkan kita. Berapa ribu jimat duit kita. Kita tak berfikir. Kerana apa? Niat dah terpesong, sum'ah, merasa nak dihormati, apa yang dia buat nak dihargai oleh orang lain, di sinilah letak kecewa cuma. Kalau dah kecewa, lalu, akhirnya buat satu tindakan, buat satu tindakan yang mencelakakan dirinya sendiri. Tengok jemaah dikasih oleh Allah. Nabi Yunus AS yang biasa kita dengar, ketika disebutkan dalam surah Al-Anbiya, Allah katakan wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alayh fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Allah menceritakan tentang dhunnun, yaitu Nabi Yunus AS, yang mana dia melarikan diri, tugasan dia untuk sampaikan kepada apa? Kepada kaumnya, supaya kaumnya beriman. Tapi dakwahnya tak diterima oleh kaumnya. Kecewa dia. Kecewa. Lalu dia melarikan diri. فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Dia rasa bahawa kami tak akan mempersempitkan dia. Merasa aman dia. Akhirnya, Allah uji dia. Kerana Allah sayang kepadanya, Allah uji dia. Akhirnya ia mengalami tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut. Dalam perut ikan maksudnya. Tengok. Jadi jemaah dikasih oleh Allah. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita, termasuk juga untuk penceramah ni. Saya pun terkadang-kadang timbul rasa seperti ini. Ketika bantu orang, kadang-kadang orang tu tak balas kebaikan kita, kecewa. Tahu aku ni, aku tak buat macam ni. Kalau tahu aku panggil dia, aku tak buat macam ni. Menyesal. Padahal kalau dia tak menyesal, Allah bagi balasan. Tapi kerana menyesal, hilang semua. Itulah cara iblis. Si fulan dapat pahala. Okey, macam nak kikis pahala dia ya. Bagi dia, was-waskan rasa nyesal kepada dia. Bro, tengok si fulan tu jahat pada kau kan. Kau dah baik sangat, kau dah berkorban banyak pada dia. Tapi dia kecewakan kau. Jahat kalau aku jadi dia. Jadi engkau entah macam mana. Timbulah sehati kan, geram tu. Tahulah jemaah, sebenarnya syaitan dah berjaya menggelincirkan kita. Padahal kalau ini hilang, maksudnya perasaan seperti hilang, insyaAllah masih selamat pahala tadi. Tapi ketika kita sebut dan kita mengutuk, akhirnya apa? Hilang semua pahala. Itu juga yang ditunggu syaitan. Habis pahala dia, berjaya aku, kata dia. Ingat jemaah, tak ada pun apa-apa kebaikan kita yang disia-siakan Allah. Allah ganti dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mengharapkan balasan daripada orang yang kita tolong, pasti kecewa. Ingat tu jemaah. Pasti kecewa. Sekali kalau jemaah mengharapkan 100% setiap kebaikan jemaah dibalas oleh orang yang dibantu, pasti kecewa. 100%. Percayalah saya. Kalau tak sekarang, esok. Kerana manusia ini takkan selamanya baik dengan kita, atau tak selamanya dia rapat dengan kita, atau tak selamanya hampir dengan kita. Mungkin dia ketika hampir dia boleh tolong kita, ada masanya mungkin dia akan merantau, dia pergi jauh, dan akhirnya miscommunication dengan dia, mungkin hilang kontak dengan dia, ujung-ujungnya dia tak sapa kita, dia nanti kecewa. Aku dah tolong dia dulu, tapi dia lupakan aku. Padahal bukan hilang, lupa, hilang number,

0: lalu merasa kecewa dengan apa yang pernah kita buat baik kepadanya. Ni sum'ah ni jemaah. Gila hormat nak dibalas oleh orang lain, akhirnya kecewa. Maka patutlah kata pepatah Melayu, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali, banyak kali ya. Mana sekali pun jangan itu. Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Maknanya jangan kau buat sekali-kali. Kerana setiap kejahatan yang kau buat, maka itu akan balik kepada kau. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan kau. Wa man asaa'a man amila salihan fali nafsi wa man asaa'a fa 'alaiha. Siapa yang buat amal soleh untuk dia, dan siapa yang buat jahat untuk dia sendiri. Kita buat jahat pada orang lain, orang tu tak balas, Allah akan balas dari arah yang lain. Ketika kita buat baik pada orang dan orang tu tak balas, Allah akan balas daripada arah yang lain. Itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Yang terakhir jemaah adalah was-was. Ni yang paling teruknya ni. Paling teruk ni. Yang tadi jelas. Sum'ah, kita boleh sedar. Aku dah jauh dah ni terpesong. Riak, aku dah jelas dah. Ujub, aku dah jelas. Tapi was-was ni yang jadi masalah. Ketika dia was, aku nak buat amal soleh. Dia nak sedekah, nak masukkan duit ke dalam tabung. Jadilah. Ha. Aku nak solat, baru solat. Apa tu? Jadilah solat. Akhirnya banyak amal-amal kebajikan yang dia batalkan. Yang dia batalkan kerana apa? Kerana kononnya takut riak. Padahal Fudail bin Iyad mengatakan bahawa riak, ketika engkau meninggalkan sesuatu kerana makhluk, maka itulah yang riak. Syirik yang asghar, yang saghir. Tetapi ketika engkau buat sesuatu kerana memang manusia, kerana makhluk, maka itulah yang syirik besar. Sementara ikhlas yang selamat daripada kedua-dua. Selamat daripada syirik kecil dan selamat daripada syirik besar. Kalau seandainya timbul was-was, cara ini adalah cara syaitan juga ganggu niat kita. So macam mana? Istighfar pada Allah. Istighfar pada Allah. Apabila was-was ini timbul, istighfar pada Allah. Teruskan buat amal saleh. Kalau seandainya nanti datang bisik-bisikan, ketahuilah itu adalah was-was. Itu adalah was-was. Fa'idha azam tafatawakal ala Allah. Kita dah cuba berazam, kita dah cuba buat sebaik-baiknya, ikhlas kerana Allah. Lalu tertiba niat tu dah bertukar, atau boleh jadi was-was. Aku salah ke ni? Aku macam mana? Kembali ke pangkal jalan, teruskan buat amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala jaga iman dan iman kita, keikhlasan kita hingga ke akhir keadaan. Allahu Taala alam bissawab.
1: Alhamdulillah. Demikian tadi saudara rancangan Al-Hadis bahagian kedua. Dan anda boleh ikuti rancangan Al-Hadis setiap Isnin, Selasa, bahagian pertama dan bahagian kedua hanya di Perlis FM serasi denganku.

masih lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM, di mana jua anda berada. Masih lagi Bella di sini tanpa sampai pukul 6 petang saja. Ha, jangan duk kalih lagi kerana kita akan bertemankan rakan tugas pula. Selepas ini DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan Cerita Orang Perlis 6 petang sampai 12 tengah malam nanti. Apapun, Bella ucapkan terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Baik, kita ada iklan sikit berkenaan dengan pentauliahan Palapis 2026. Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Polis FM yang masih lagi setia bersama. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan cerita orang Perlis 6.12 petang ni, bertemankan dengan keadaan yang tengah duk hujan-hujan je kan. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Dan insyaAllah pertemuan kita malam ini, petang ni sampai tengah malam ni, 6 jam saya akan menemani di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Baik, 6 minit petang, jam yang pertama, Chop 6.12. Alhamdulillah keadaan di Perlis petang ni dituruni hujan, dan belah kangak ni pun baru je mula turun ni. Tadi duk tengok petang tu, tengah hari tadi cerah elok je kan. Petang ni dia mai dengan hujan, alhamdulillah. Sejuk sikit tadi, berasa hangat je kan tengah hari tadi. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Kita pun nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas tadi, Bella, untuk ruangan Hemo-Hemo yang bersama dengan Pak Su juga untuk rentak irama Melayu asli. Dan pastinya banyak dah perkongsian yang dikongsikan oleh kawan-kawan yang lain. Daripada pukul 6 pagi tadi, Perlis FM dah bersama dengan anda. 12 jam dah untuk pertemuan hari Selasa hari ini. Berbaki 6 jam lagi, anda akan terus bersama dengan saya. Jadi pastikan terus setia. Jangan duduk kali bimana dah. Jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama. Perlis FM, serasi denganku.

0: Kirim lagu.
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bosi maupun boleh.
2: Jom WhatsApp 0174545468.

1.9 MHz jam yang pertama. Ruangan cerita pukul 6.12 untuk edisi hari Selasa. Ini pun dah 6.15 minit petang. Dan terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, pastinya saya akan terus menemani sampai pukul 12.30 malam lagi, okay? Jadi hati-hati selalu buat kawan-kawan yang tengah duk memandu waktu-waktu macam ni. Ramai yang baru nak balik kerja kan. Jadi kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Dan tambahkan lagi lah kepekaan tu, tambah-tambah lagi trek pun masih duk licin. Ada lagi kawasan-kawasan yang tengah duk hujan. Mungkin ada kawasan-kawasan tengah duk lebat ke lah ni. Kalau nak ikutkan di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra ni, dia macam dah berhenti dah. Tapi masih lagi duk kelam tu, duk nampak tu macam nak turun lagi-lagi kan. Kita tak tahulah macam mana sebab lah ni keadaan cuaca sangat-sangat tak menentu. Kita pun susah nak ramal dah ni. Mungkin dulu tu senanglah sikit kan nak ramal kan. Tapi lah ni kadang tu kita kata nak hujan, dia tak hujan pun, sekadar kelam je kan. Jadi mungkin boleh kongsikanlah buat kawan-kawan yang mana tengah duk hujan lebat tu, kawasan-kawasan mana di sekitar Negeri Perlis. Boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp je, okay? Dan apapun petang ni, saya bertemankan dua jejaka lah untuk menolong jurutera yang bertugas di bilik MCR. Cik K kita dan juga Cik Sahar kita yang akan terus bersama dengan saya baki 6 jam lagi ni. Akan melancarkan lagi pertemuan kita pada petang ini terus sampai tengah malam. Dan sekejap pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jangan duk kali bimana dah. Terus layan, terus setia. Polis FM, serasi denganku.

0: 102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Dan sekarang ni pun dah 6.20 minit petang. Sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita ikuti program Biz On Air untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita terus ikuti
1: Biz On Air.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk Biz On Air hari ini bersama dengan Pali FM. Dan kita nak berkenalan dululah dengan Bang Kedai lah. Jadi silakan.
2: Saya Katina binti Muhammad. Kalau orang duk panggil tu Kak Noh lah. Meniaga Winston dekat Buhuk Latih. Kak Noh, kafe burger Kak Noh.
0: Bila yang Kak Noh meniaga mula-mula tu? Bukan Ayam Crispy ni lah, kira first Kak Noh meniaga kat sini. Sejak bila tu?
2: Nak ikut tu 20 tahun dah niaga kat kedai ni. Ni baru-baru ni lah anak ajak buat burger crispy ni. Tu pun dengan bermula dari depan sekolah lah.
0: Sekolah
2: Set Louis. Kami jual mula-mula tu 10 biji je. Lepas tu duk esok tu buat 20 biji. Duk esok tu 50. Lepas tu dia naik sampai lah beratus juga lah. Habis banyak pun 700.
0: 700 tu untuk sehari?
2: Sehari.
0: Jadi itulah buat apa Kak Noh memilih untuk nak meniaga awal tu?
2: Kami meniaga kat kedai ni, orang kata pola ni ekonomi pun dah orang tak apa ada kat kedai. Lepas tu anak minta ajak je kat depan sekolah lah. Try tengok macam mana. Try tengok. Ni lah dia jalan lari lah orang kata kan. Lepas tu dari start tu saya pun mula buat lah. Ayam crispy ni. Kita kata kat anak tak boleh jual mahal-mahal. Orang tak beli budak-budak sebab budak sekolah. Lepas tu dia kata nak jual berapa mak? Kita jual RM3 je. Tak apa. Kita cuba. Tak payahlah. Tak jangan buat macam kita jual kat kedai tu. Portion kat kedai lain. Kita buat sayur lain macam lain.
0: Boleh dikatakan target pelanggan waktu tu memang lebih kepada pelajar-pelajar sekolah lah.
2: Hanya RM3 tu budak sekolah boleh belilah. Kan? Kita tak pas. Tak perasan kata orang awal lebih banyak daripada orang budak-budak sekolah.
0: Adakah penerimaan selepas tu yang boleh tambah kepada 50 lepas tu sampai ke hari ini Alhamdulillah 700? Awal-awal tu macam mana penerimaan orang-orang?
2: Apa kata berbaloi dengan harga lah. Kan RM3 pun macam tak percaya lah. Lepas tu kata Kak Noh tak apalah, kita jual sambil sedekah.
0: Kita nak tahu juga selain pada burger yang crispy lagi, apa yang kalau orang nak main ke sini mereka boleh dapatkan apa lagi?
2: Chicken chop. Selalu kat kedai Kak Noh jual chicken chop. Yang famous kat kedai Kak Noh dulu chicken chop RM7. Law ni Kak Noh jual sebab dah kita goreng dah siap dah. Kak Noh jual RM5.
0: Jadi sepanjang Kak Noh meniaga 20 tahun ni lah kan, waktu perniagaan tu di bawah lah pembakar semangat Kak Noh lah untuk teruskan lagi perniagaan ni. Mungkin Kak Noh boleh kongsikan?
2: Macam katakan kita tak ada kerja apa. Yang tu je mata pencarian kita, kedai ni je. Kalau kita putus tu tak ada lah kan. Anak-anak ada lagi. Walaupun orang kata apa kedai down teruk pun tetap nego juga. Walaupun boleh sikit pun janji nego sampai boleh dekat 20 tahun lebih dah.
0: Macam mana boleh terfikir awal tu? Yalah, kalau kita sembang pasal western ni macam-macam lagi ada. Chicken chop, ada yang jenis suka makan meatball, ada yang jenis suka makan chicken grill. Ya, Kak Noh, kalau kita fikir kan kat burger ni selalu tengah malam orang duk cari kan.
2: Kak Noh kata ada pun kata, siapa nak makan mak burger tengah-tengah hari kat sekolah tu. Lepas Kak Noh kata cuba tengok 10 biji tengok macam mana. Tapi fikir dengan niaga 20 tahun lebih tak pernah terfikir aku nak jual burger tepi jalan.
0: Selain meniaga kat sini, pernah tak Kak Noh macam yalah masuk, yalah kita tahu Perlis ni saat-saat kita tengok ada food festival kan. Ada terdetik tak nak try untuk meniaga kat situ ke macam mana?
2: Tak pernah lagi lah. Buat masalah ni kata nak masuk event-event apa kan. Sebab tak berani.
0: Macam mana Kak Noh boleh nak survive lagi lah, nak bertahan lagi dalam perniagaan ni?
2: Kak Noh pesan lah kat mereka, harga macam mana pun, macam mana kita buat, mula-mula kita menego, macam tu lah kita menego sampai lo kata. Jangan duk buat, oh lah laku dah, kurang sikit, kecil sikit. Tak boleh, kita tak boleh buat begitu.
0: Mungkin ada yang baru nak mula meniaga. Jadi pesanan-pesanan Kak Noh lah buat kawan-kawan kat luar sana tu yang nak mula meniaga.
2: Pesan Kak Noh, macam mana kita mula meniaga, macam tu lah kita buat sampai habis. Sampai bila-bila lah. Kita tak malah kata apa, dah baru-baru meniaga macam ni, lepas tu kemudian lagu tu. Tak mahu Kak Noh macam tu. Kalau boleh tu nak macam tu selebihnya. Kan? Macam tentang law ni, barang duk ke harga ke naik pun kita tak boleh, orang kata apa, sabar. Kan? Kita buat yang mana kita boleh buat.
0: Mungkin Kak Na boleh kongsikan buat pendengar-pendengar kat sana, siapa yang nak mai cari burger yang crispy RM3, pasal ada juga chicken chop ni kan, macam mana nak cari kedai Kak Na ni? Ha, boleh kongsikan.
2: Mana-mana yang nak mai cuba burger crispy atau dengan chicken chop yang murah macam Kak Na jual ni, boleh mai lah kafe burger Kak Na, Jalan Taman Bumita, Pok Latih. Kalau dekat kedai ni pukul 1 sampai pukul 5 sampai habis lah, kadang-kadang sampai pukul 6. Kalau Khamis, kalau hari Minggu lah maksud tu, hari Khamis sampai hari Ahad tu Taman Senar malam 9:30 sampai habis juga.
0: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak Kak Na lah sebab sudi bersama, dan kita harapkan perniagaan Kak Na pun terus maju lah, dan semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti Kak Na lah. Baik, assalamualaikum Kak Na.
2: Salam.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

0: sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

Ini dua lagu membuka tirai ruangan lagu kenangan bagi pertemuan kita edisi hari Selasa hari ini 8 September 2026, dan pastinya ada lagi beberapa pilihan yang kita nak dengarkan bersama. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu kenangan yang kita nak layan untuk edisi hari ini. Dan apapun, terima kasih buat semua yang sudi bersamalah di frekuensi 102.9 MHz. InsyaAllah saya akan terus teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi jom kita nak dengarkan lagi pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Terus sampailah ke pukul 7 lagi, okay? Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan lagu seterusnya. 6.38 minit petang. Mungkin ada kawasan yang masih lagi diterungi hujan di sekitar Negeri Perlis. Harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda, dan insyaAllah semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kali pemana dah Perlis FM, serasi denganku.

Baik, 102.9 MHz Blast FM, Serasi Denganku. Dah pun jam yang kedua. Dan untuk pertemuan kita hari ini, buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.24 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta lindungannya selalu. Nanti pun lepas azan, kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa Taala berfirman pada ayat 196 surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah kata sempurnakanlah ibadat haji dan ibadat umrah lillah, kerana Allah. Jadi sidang pendengar sekalian, dalam ayat ni nak menyatakan ibadat haji yang merupakan binaan Islam, yang mana rukun Islam ada lima dan binaan yang kelima adalah mengerjakan haji. Haji yang dimaksudkan di situ ialah haji dan umrah. Sebab tu dah sidang pendengar sekalian, apabila kita membicarakan haji, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, jadi ketiga-tiga jenis haji ini termasuklah pakej umrah sekali. Sebab itulah Allah kata, hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah lillah, kerana Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, fa in uhsirtum famastaysara minan hadi. Allah kata fa in uhsirtum, jika kamu terkepung, kamu terhalang, famastaysara minal hadi, maka sembelihlah korban, sembelihlah binatang sebagai hadi, ini sebagai dipanggil sebagai dam untuk kamu. Sebab itulah dalam bab dam, sidang pendengar sekalian, dia ada dam ihsar. Dam ihsar ni dam yang mana orang nak pi haji, orang nak pi umrah, tersekat perjalanan dia. Bila tersekat perjalanan dia, dia dalam ihram tetapi tak boleh nak buat haji. Nak pi tawaf tak boleh, nak pi sa'i tak boleh. Jadi dia tersekat sebagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijrah, yang mana yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tu, perjanjian di situ bagaimana perjanjian dengan musyrikin Mekah, tahun 6 Hijrah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat tidak dibenarkan untuk masuk ke Mekah. Jadi seolah-olah tahun 6 Hijrah ni Nabi nak kena balik saja ke Madinah dalam keadaan dalam ihram dan tak boleh nak buat umrah. Jadi ayat ini nak mengajar bagaimana orang yang tersekat ihram dia, dia kena sembelih kambing itu sebagai dam ihsan. Kemudian Tuhan sebut lagi, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Allah kata jangan kamu cukur kepala kamu sehingga sampai al-hadyu mahillah, sampai binatang untuk dijadikan dam itu mahillah, tempat sembelihannya. Ayat ini nak menyatakan kepada kita, sinar pendengar sekalian, antara larangan ihram ialah dilarang kita cukur kepala, dilarang kita cabut rambut, dilarang kita cabut mana-mana bulu dekat badan. Ini antara larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita dalam ihram. Dalam ihram, maksudnya sebelum ihram tak dilaranglah. Faman kana minkum maridan, Tuhan kata kalaulah ada dalam kalangan kamu yang sakit, au bihi azam min ra'si, ataupun ada sesuatu dekat kepala dia, maksudnya ada satu kat kepala ni yang menyebabkan dia ni nak kena cukur kepala. Nikih, bagaimana ayat ni sebab nuzul kepada apa yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu an. Ada seorang sahabat ni kutu dia penuh kat kepala. Jadi kutu kat kepala ni maksudnya kira Nabi suruh dia cukur kepala tetapi dia kena bayar dam. Au bihi azam min ra'si fa fidyatun min siyam, maka hendaklah dia bayar fidyah dengan dia puasa atau dengan sedekah, au nusuk, ataupun dia kena sembelih dam. Dam ni sembelih kambing lah. Maksudnya di sini dia nak cerita jenis-jenis dam. Ada antara dam ni jenis kesalahan macam ni, dam dia kena bayar dengan puasa, ataupun dam dia kena bagi makan kepada fakir miskin, ataupun dam dia kena sembelih seekor kambing. Kemudian Tuhan kata, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Fa idza amintum, Tuhan kata apabila kamu dah merasa aman, faman tamatta'a bil umrah, maka sesiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, yakni dalam bulan haji, famastaysara minal hajj, maka wajib ia menyembelih korban yang mudah didapat. Sembelih korban ni maksudnya sembelih dam kambing itulah. Jadi ayat ni nak menyatakan orang yang buat tamattu. Haji kan ada tiga jenis, ada haji ifrad dan ada haji tamattu dan satu lagi haji qiran. Jadi haji tamattu ni yang mana siapa yang buat haji tamattu, iaitu dia buat umrah dalam bulan haji, kemudian dia buat haji ketika musim haji, jadi dia kena sembelih seekor kambing sebagai dam. Kemudian famal lam yajid, Tuhan kata kalau dia tak dapati, maksudnya nak cari kambing tak ada, jadi nak sembelih kambing tu tak boleh. Jadi Tuhan kata apa? Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika musim haji dan 7 hari lagi ketika dia pulang ke tempat tinggal dia. Kalau kita kat Perlis ni, 7 hari tu puasa kat Perlis lah. 3 hari tu puasa dekat Mekah dan 7 lagi menggenapkan 10 hari sebagai kita kata gantian kepada kambing yang kita tak jumpa, tak boleh nak sembelih. Lepas tu memadai dengan kita ganti dengan puasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kita pulang ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Tuhan kata yang demikian itu 10 hari yang sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi Tuhan kata yang demikian itu kewajipan membayar fidyah ataupun dam itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Maksudnya orang yang duduk kat Masjidil Haram, dia buat tamattu', dia tak kena bayar dam lah. Maksudnya ni untuk orang yang luar daripada orang Mekah. Orang yang berada Masjidil Haram, dia hukum dia lain. Ni special ataupun istimewa untuk mereka. Wattaqullah, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah, Tuhan kata sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi sedang pendengar sekalian, ayat ni kalau kita baca, awal Tuhan kata kena sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Tetapi penghujung ayat ni Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Ingatlah Allah ni maha keras siksaannya. Kita kata macam mana ayat ni nak menyatakan kepada kita sidang pendengar sekalian, buat haji dan umrah pun dengan takwa kita kepada Allah. Ada larangan-larangan tertentu, jangan kita langgar sepadan yang Tuhan tetapkan. Jangan kita langgar larangan-larangan ihram. Sebab tu Tuhan kata ketahuilah Allah ni maha keras siksaannya. Walaupun kita buat ibadat, tetapi semasa ibadat ada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita nak kena patuh semua yang dilarang oleh Allah. Sebab itulah Tuhan kata bertakwalah kamu kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Wallahu alam, mudah-mudahan ibadat haji yang telah kita laksanakan, Pak Haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lisa FM, Serasi.

0: Rasul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang terahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayirahu minan al-huril aini yuzawijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
2: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang berling, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألونك

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Yang pertama sekali, kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya. Sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia.

0: Maksudnya dalam pemikirannya tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah dia kena sebut. Nabi kata sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni. Wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last kali akhirnya, lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata. Bila mana anak baginda meninggal dunia, Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
1: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ini, Ustaz.
0: Ya.
1: InsyaAllah.
2: Ustaz, habaq, Ustaz.

0: Wush.
1: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun dah kenasi lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Police Fan.
2: Pastinya Terasi. Terasi dengan ku.
5: Cepat duduk kali, nak?

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, jalur kebanggaan kita.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk bersama kita, dah pun masuk jam yang ketiga. Ruangan Cerita Orang Boleh 6.12 edisi hari Selasa 8 September 2026. Jadi selamat malam saya ucapkan buat semua yang terus setialah, tak kiralah di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa untuk pertemuan kita malam ini. Dan apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga mungkin ada yang bertugas waktu-waktu sebegini. Terima kasih sebab sambil-sambil menjalankan tanggungjawab, menjalankan tugasan anda tu, masih lagi setia bersama dengan Plus FM di 102.9 MHz. Lagu-lagu pun banyak kita nak layan malam-malam ni kan. Jadi sambil-sambil duk rehat pun ada juga yang dengarkan Plus FM. Kita harapkan anda dapat rehat yang secukupnya. Maklumlah, seharian bertugas kan, seharian buat kerja. Jadi malam ni lah waktu yang kita nak rehat pun. Kadang tu orang kata rumah ni hanya kan sekadar tempat persinggahan saja kan, untuk kita nak balik, untuk kita nak rehat. Lepas tu esok seharian kita berada dekat luar kan. Tapi tak apalah, kita gunakan masa yang kita ada ni untuk nak rehat yang secukupnya. Jangan gunakan untuk buat benda lain. Kadang tu ada jugalah yang malam pun dia masih lagi bekerja. Dah lah pagi pun bekerja kan, sampai ke petang. Lepas tu dia nak rehat sekejap dalam pukul 6 sampai maghrib. Lepas isyak tu dia keluar pula buat kerja lain kan. Jadi kita harapkan dipermudahkan segala urusan buat yang bersusah payah mencari rezeki. Kita faham dengan keadaan sekarang ni yang susah untuk kita nak dapat sesuatu benda tu kan. Dan insyaAllah kita harapkan dipermudahkan urusan buat anda, okay? Jadi 017-454-1688, mungkin ada perkongsian yang nak kongsikan bersama dengan saya malam ni, boleh terus hantarkan saja ke dalam ruangan WhatsApp. Ada ruang, ada masa, jadi kita akan bacakan, okey? Jangan duduk kali di mana dah. Jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga malam ni. Jangan duduk kali dah, no? Polis FM, serasi dengan tu.

0: Nak kirim lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Kasih mau sembang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7017454 1688.

Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.33 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak. Dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk macam mana pun, banyak kerja macam mana pun, tanggungjawab kita sebagai hamba di atas muka bumi ni jangan dilupakan benda-benda yang wajib ni, okey? Selesaikan dulu benda yang wajib, lepas tu insyaAllah Allah akan mempermudahkan segala urusan kita yang lain-lain tu, okey? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Malam ni terus sampai pukul 12.30 malam, saya akan menemani dalam ruangan cerita orang Perlis No. 12. Terus layan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

0: Daul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
2: Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar.
1: Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan. Dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Dan subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan, kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah al-thiqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja, jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini, mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulisam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: lihat lagi lah. Dia buat dosa, kan? Maka dosanya tu tidak akan ditulis lagi. Tapi kalau dia buat baik pula, Ustaz, macam mana Ustaz?
1: Okey, untuk budak-budak yang tak baligh lagi lah. Mereka ini asas yang kita faham. Selagi mereka tak baligh lagi, kalau mereka buat dosa, tidak ditulis dosa tu. Cuma, kalau mereka buat kebaikan macam mana pula? Okay, kita tengok apa kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah jawab dulu. Sayyidina Umar kata, yuktabu lis-sagir hasanatuhu. Ditulis, dicatatkan bagi kanak-kanak yang tak baligh lagi tu, hasanatuhu, kebaikan mereka buat. Jadi, kalau budak-budak tak baligh lagi ni, mereka buat kebaikan. Mak bapak mereka ajar, cikgu mereka ajar, mereka pun pandai dah. Umur kecil lagi mereka dah solat dah, dah mumayis dah dan mereka solat. Maka dapatlah kebaikan pahala mereka itu. Yang mereka tak dapat, kalau mereka buat dosa, itu tak ditulis. Tapi kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ya, itu ditulis untuk mereka. Tapi satu catatan juga kena bagi perhatian. Memang dosa tak ditulis untuk mereka ni kalau buat dosa, yang tak banyak lagi ni. Tetapi, jika mereka buat kerosakan, mak bapak pergi bawa ziarah rumah kawan ke apa, tengok anak-anak tu pergi pecah TV, bagi pecah pinggan, ketika itu maka kena daman, kena ganti rugi. Ganti rugi kena. Bukan kita biar tak apalah budak-budak dah, tak boleh macam tu. Melainkan kalau tuan rumah tu kata tak apalah, ini halal lah budak-budak kecil, itu tak apalah. Ketika tersebut, waktu budak itu dia buat kerosakan, bagi pecah barang itu, maka kena daman. Daman tu ganti rugi. Ganti rugi kena. Walaupun tidak dituliskan dosa ketika itu sebab tak bayar lagi, namun ganti rugi perlu untuk dibayar ketika itu. Kecuali tuan rumah tu kata tak apalah, halal lah budak-budak lagi itu. Jadi kesimpulannya, budak kecil yang tak bayar lagi, kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ditulis pahala mereka. Tetapi kalau mereka ini buat dosa, tidak ditulis dosa mereka itu. Namun kalau mereka buat kerosakan harta, maka kena daman, kena ganti rugi.
2: Ustaz, habak Ustaz.

Kita dah nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dah ni untuk edisi hari ni. Jadi terima kasih yang sudi bersama di 102.9 MHz. Dan pastinya sekejap pukul 9 saya akan bawa anda semua terbang ke pusat media sekejap, kota media, untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Kita nak tahulah berita-berita terkini, info-info terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia. Kita akan sama-sama ikuti nanti, okay? Dan pastinya jam yang keempat, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jangan duk pergi mana-mana. Yang buat permintaan lagu, ada ruang, ada masa, kita akan cuba selitkan lah, okay? Kita jumpa di jam yang keempat sahaja. Jangan duk kalih pergi mana dah. Perlis FM, surasi denganku.

0: helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenuh bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sertai Hellfest at Radios Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita di hari Selasa 8 September 2026. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 ni pun dah 9.21 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apa pun, selamat malam diucapkan buat semuanya. Selamat beristirahat. Mana yang tengah bertugas pun selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Nah, pastinya untuk jam yang keempat ni banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Kita cuba untuk nak putarkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak yang mana kita boleh selit di jam yang keempat ni. Dan ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, 0174541688. Boleh kongsikan apa-apa perkongsian yang nak kongsikan bersama ataupun sebarang ucapan yang nak disampaikan buat yang tersayang, tak ada masalah. Ruangan WhatsApp terbuka saja buat anda, okay? Jadi jom kita nak buka tirai jam yang yang keempat terlebih dahulu. Sekejap lagi insyaAllah saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Dan ada beberapa info yang kita nak kongsikan sekejap lagi. Jadi pastikan jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Jadi membuka tirai jam yang keempat, Biar Putih Tulang Dinamik, membawa kita ke pukul 9.26 minit malam. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat anda, ini berkenaan dengan info istiadat perbarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet pelapis Universiti Awam ke-44 bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada 10 hingga 12 September 2026. Dan pelbagai aktiviti menarik yang menantikan anda, antaranya yang kita boleh kongsi, demonstrasi TTS, demonstrasi anjing perang, terjun bebas, pameran aset ketenteraan, dan ada juga pelbagai aktiviti-aktiviti yang lain yang menantikan anda sepanjang 3 hari berlangsung. Jadi yang bertanya kat mana nak pergi ni kan, boleh terus ke Universiti Malaysia Perlis UNIMAP untuk sama-sama kita memeriahkan lagi istiadat perbarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet pelapis Universiti Awam ke-44 bagi tahun 2026. Hari Khamis, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Dan masuk adalah percuma. Jangan risau, tak payah kena bayar apa pun nak. Jadi yang berkelapangan tu bolehlah sama-sama pergi. Kita meriahkan lagi lah program-program yang ada di sekitar negeri Perlis ni, okey? Tentang tadi Kak Supiah sempat bersama dengan kita, tapi kita tak dan lah tadi nak baca Kak Supiah. Katanya assalamualaikum, saya selamat petang. Kat kawasan rumah dia hujan renyai-renyai saat tadi. Lepas tu dengar pula lagu kenangan-kenangan tadi tu kan, dan sedih pula rasa dia. Tahu-tahu tadi mai pula hujan lebat kan. Jadi apapun, terima kasih Kak Supiah atas perkongsian tu. Semoga baik-baik saja urusan. Terima kasih juga buat Bang Lee, katanya assalamualaikum, selamat malam Syed. Kalau ada ruang untuk nak selitkan lagu permintaan dengan ucapan selamat beristirahat dan selamat malam buat semua pendengar Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga kita ucapkan buat Bang Lee. InsyaAllah kalau sempat kita nak selit lagu permintaan Bang Lee ni, kita akan cuba selitkan lagi. Yang paling penting, Bang Lee terus setia aja di 102.9 MHz, no? Mungkin ada lagi nak bersama, boleh tawari teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. 1, 2, kau Perlis FM, serasi dengan ku.

Love Westlife membawa kita ke pukul 9.36 minit malam. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2000 dalam album Coast to Coast, dan lagu ni pernah menjadi fenomena lah suatu ketika dahulu. Dan siapa je tak kenal dengan boy band Westlife ni kan. Tambah-tambah lagi buat remaja-remaja yang hidup pada tahun 2000 tu kan, pastinya lagu ni menjadi lagu yang diulang-ulang je setiap hari kan. Tambah-tambah yang mana yang tengah duk bercinta tu. Jadi kita harapkan semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Dan insyaAllah berbaki kurang daripada 3 jam lagi untuk terus saya teman dan hiburkan anda. Banyak lagi pilihan lagu yang kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan ini berkenaan dengan program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia yang akan diadakan pada 19 September 2026 seawal jam 7 pagi hingga 5 petang di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Dan pelbagai aktiviti menarik yang menantikan anda, antaranya perasmian Hari Farmasi Sedunia peringkat negeri Perlis, ada juga Perlis Farmasi Run 2026, pameran farmasi My Kedai Kenai Ubat dan juga Tolak Ubat Tidak Sah, pameran agensi kesihatan dan swasta, pemeriksaan kesihatan dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang menantikan anda sepanjang hari tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang ini, terus ke Dewan Besar Felda Cuping Perlis hari Sabtu 19 September 2026. Tak ada alasan kata kalut buat itu, kalut buat ini, no? Hari cuti tu. Tapi kalau ada benda-benda yang kecemasan ke nak kena buat tu, lain cerita lah, no? Ya, pun insyaAllah lagi kita akan cuba untuk putarkan lagu-lagu permintaan yang mana sempat untuk kita selit bagi pertemuan kita malam ini. Sejuk ya rasa kan. Petang tadi dia hujan walaupun tak lama, tapi dia sejuk sampai ke malam. Ini dia Kau Merubah Segalanya, Fauzia Latif. Jangan duk kalih pergi mana dah. Oleh CFM Serasi.

1.9 Megahertz Plus FM Surasi dengan ku masih lagi di jam yang keempat. Bagi pertemuan kita edisi hari Selasa hari ini 8 September 2026. Dan Abang Dli katanya, "Assalamualaikum, saya selamat malam. Malam ni nak kena tidur awal, esok ada urusan nak diselesaikan pagi. Tapi sebelum nak tidur tu, kalau boleh nak layan satu lagu," katanya. Baik, insyaAllah sehari kita tengok kalau ada ruang untuk kita selitkan, kita akan cuba selitkan. Jadi moga-moga dipermudahkanlah urusan buat Abang Adli kita, dan moga-moga happy-happy selalu saja. Dan sekarang ni kita nak kongsikan satu lagi info. Ini berkenaan dengan negara Malaysia, yang mana Malaysia berada di tempat yang ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Jadi dalam kategori ini, Malaysia mencatatkan 72.0 mata dan berada di belakang Singapura yang berada di tempat kedua dengan 72.6 mata, manakala Estonia mendahului dengan 72.8 mata. Dan tempat ketiga ni daripada 192 negara dan juga wilayah yang dinilai ada sebab lah. Kita kena bangga sebab apa orang pilih nak stay, nak hidup dan nak tinggal di negara Malaysia ni kan. Kalau kita tengok balik, kadang-kadang tu dia daripada aspek kehidupan kita dekat sini, mengambil kira kos hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan dan juga pelbagai lagi lah aspek-aspek yang lain. Kadang tu kita rakyat Malaysia sendiri rasa macam tak seronok duduk negara kita ni kan. Tapi orang lain, lain pula rasa dia. Jadi sebab apa kita nak rasa tak seronok pula duduk kat negara kita, sedangkan dekat mata orang lain tu macam-macam yang kita boleh buat kat Malaysia ni kan. Jadi patutnya kita kena bangga, patutnya kita kena jaga betul-betul negara kita ni. Tambah-tambah lagi daripada segi kebersihan tu, tak seronok lah kan orang nak pergi bercuti. Kita nak pergi bercuti negeri-negeri lain pun, nampak sampah sana sini pun kita tak suka kan, kita rasa tak selesa. Ni kan pula orang-orang lain yang mai ke negara kita ni kan. Apa salahnya kalau nampak sampah kecil-kecil tu, butik lah saat buang dalam tu sampah. Kadang tu berat sungguh tangan tu, no. Lagi sedih tu nampak sampah dia pijak aja. Ringan-ringankan samalah diri tu buang sampah, dan sama-samalah kita jaga kebersihan negara kita ni dan juga negeri Perlis ni, yang mana kita pun tahu setiap tahun makin bertambah pengunjung yang nak datang ke negeri Perlis ni, nak bertenang katanya, nak healing katanya. Banyak tempat-tempat nak healing kat Perlis ni kan. Jadi kita harapkan yang mana yang datang nak bercuti ke Perlis nanti, semoga percutian anda berjalan dengan lancar dan happy-happy sajalah, no? Sepanjang berada di Perlis ni, jangan risau, macam-macam boleh buat kat sini, macam-macam boleh makan kat sini juga. Kawan-kawan kita kata main Perlis ni, pergi depan sekejap lagi ada kedai makan pula, pergi kot ni sekejap lagi ada kedai makan pula, jenuh nak pilih. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam sekejap lagi. Terangan Cerita Memperoleh 6.12 edisi hari Selasa hari ini, saya akan terus teman di frekuensi 102.9 MHz. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan terus setia Polis FM. Serasi denganku.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kuratu Aini Marja binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Perlis FM, ada vibe!
4: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z. Di Perlis FM, kami

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
3: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Baik, masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari ini yang mana saya akan terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Baik, kita nak ingatkan selalulah buat kawan-kawan semua yang mana ini berkenaan dengan keselamatan kita berada di atas jalan raya ni. Kalau boleh tu patuhilah betul-betul peraturan tu kan. Sebab kita tengok sejak kebelakangan ni banyak sangat berlaku kemalangan, bukan sahaja dalam negeri Perlis, kat luar negeri Perlis pun banyak sangat kan. Jadi apa yang kita boleh nak sentuh sikit, ini berkenaan dengan peraturan-peraturan jalan raya yang kalau boleh tu kita patut patuhi sangat-sangat. Kalau lah kat situ kata jangan U-turn, janganlah duk U-turn juga. Sebab kadang-kadang tu bila kita rasa macam tak apa boleh lakut nah, nak U-turn, tak ada kereta, tak ada motor ke kan, apa semua, tengok-tengok tu dia macam-macam boleh jadikan. Jadi kalau boleh tu patuhilah segala peraturan dan hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Jangan duk kalut-kalut sangat, jangan duk laju-laju sangat kan. Nak kalut pergi mana, kadang tu dia kalut sebab dia terlambat. Dah tahu kata lambat, lain kali keluar awal. Jadi apa pun kita fahamlah, kadang-kadang tu ada juga yang dia kalut sebab ada benda-benda lain yang perlu diselesaikan kan. Tapi kalau boleh tu hati-hati selalu lah di atas jalan raya tu kan. Nyawa kita satu hal, nyawa orang lain pun satu hal juga. Jadi insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kawan-kawan semua, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda bagi pertemuan hari ini, saya akan terus sampaikan. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Okay, jangan dekat lebih mana dah. Please FM, serasi denganku.

0: Ryan, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
1: Haa, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah yang mirin tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nanti gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi, terasi dengan ku. Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
4: Lan, limau tu memang maneh, Lan, woi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
1: Ha, awak pulang getah lagu tu, Man.
4: Mau getah lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk, merata lagu tu, jangan tengok tu.
1: Allah, benda mudah je, Man, woi. Kacang, ya.

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Perkara FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan, kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Aca-Aca Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Perkara FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Perkara FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Perkara FM, serasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa saat ini, okay? Terus layan Malaysia FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6-12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang pelih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf kiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarif Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnis.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi, telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dekat dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kitai, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi. Lagu Syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio National FM. Ipoh Mali tak nak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini. Dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni dia lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas, tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada May, permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Buruh Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah, terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Men Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi, yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia, lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi, bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini, ada yang katanya tengah buat kuih, ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak, nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua, dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia, yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud sepihan. Kalau kita fahamlah, ini sepihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM.
1: Nah, Sonal FM sentiasa di hati 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir lah proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Abang kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ih, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Kuala Lumpur. Dah pun 4:44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV. Salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih. Sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best pelbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih kepada anda semua yang

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni ya. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang Baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah empat. 10,000 pecah empat. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali labbaik la syarika lak labbaik ya Allah innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60, 61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan, perjuangan Nabi, aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Muhammad 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang maha mulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita tercelah saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musallalah Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis. Ketika itu menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar, asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Muhammad, maka difilmkan oleh Peramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabr, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang

0: toleh bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni makan macam mana ni, alhamdulillah. Masih lagi menyebut alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak, kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang yang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini dengan kita mentadabbur Al-Quran memberi syafaat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran dan tafsir kita. Dan kita akan sambung pada ayat 197 hingga ayat 199 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 97, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Allah kata ibadat haji disyariatkan pada bulan-bulan yang termaklum. Maksudnya bulan apa? Bulan Syawal, Zulqa'idah dan Zulhijjah. Kemudian Allah berfirman lagi, faman farada fihinnal hajj. Allah kata sesiapa yang telah mewajibkan diri dia, maksudnya dia ada bertekad dan nak buat haji dengan kemampuan dari sudut perjalanan untuk pergi ke sana Mekah, kemudian ada bekalan untuk dia guna untuk perbelanjaan di sana, dan ada juga perbelanjaan yang ditinggal untuk nafkah anak-anak ataupun mak ayah yang ditinggalkan di sini. Jadi Allah kata fala rafasa. Bila dah tekad nak buat haji, dia wajibkan diri dia untuk buat ibadat haji. Fala rafasa, jangan dia buat perkara yang keji. Rafasa di sini maksudnya, dia tidak boleh bersetubuh suami isteri. Wala fusuqa, tak boleh buat benda fasik, iaitu merujuk kepada maksiat. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar semasa dalam melakukan ibadat haji. Saya nak mendengar sekalian, bila kita tengok, tidak boleh bertengkar, kadang kita rasa pelik. Sebab apa? Sebab semasa kita buat haji dengan berlainan bangsa, berlainan bahasa, jadi kemungkinan pada ketika tu untuk bertembung, untuk bertengkar antara satu sama lain, kemungkinan berlaku. Sebab tu Allah pesan, wala jidala, jangan duk bertengkar masa melaksanakan haji. Wama tafa'alu min khairin, Allah kata, apa-apa yang kamu lakukan daripada perkara yang baik, ya'lamullah, Allah mengetahui. Jadi Allah nak cerita kat kita, hak mana yang kita buat kebaikan, kebaikan dalam bentuk perbuatan, kebaikan dalam bentuk kita nafkahkan duit kita, orang tahu, kawan tak tahu, Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah kata, watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Allah kata, nak buat haji ni kena ada bekalan. Allah kata, berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan untuk kamu buat haji ni, at-taqwa. Kena ada takwa. Orang kalau buat haji setakat bekalan duit ringgit, belum tentu haji yang dia dapat haji yang mabrur. Sebab takwa itu yang utama. Nak pergi buat haji perlu takwa. Semasa melaksanakan haji pun perlu takwa. Selesai melaksanakan haji pun kena takwa. Sebab tu Allah kata, wattaquni, hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Allah kata, ya ulil albab, wahai orang ulil albab. Apa maksud ulil albab? Sidang pendengar sekalian, ulil albab ialah orang yang menggunakan akal dia untuk dia fikir, untuk dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 198, laisa alaikum junah. Allah kata tidak menjadi salah ataupun tidak menjadi kesalahan untuk kamu, antabtaru fadlan min rabbikum, iaitu kamu mencari limpah kurnia daripada Tuhan kamu. Maksudnya semasa buat haji itu, setengah jemaah haji seluruh negara ni sedang mendengar sekalian, kadang dia pergi haji tu kadang duit nak pergi ada, duit nak belanja kat sana tak ada. Jadi dia bawa lah barang-barang untuk meniaga kat sana. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah bagi kalau nak meniaga semasa haji, tak jadi masalah. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. Kemudian Allah sebut, Allah kata apabila kamu bertolak dari Arafah. Bila bertolak dari Arafah, baru ni Ustaz sebut tentang bila kita belajar haji, kita nak kena tahu rukun haji ada berapa, wajib haji ada berapa. Antara rukun haji ialah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ni ialah pada 9 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Jadi Allah kata apabila kamu bertolak dari Arafah. Jadi bertolak dari Arafah ni bila? Iaitu selepas wukuf, selepas maghrib 9 Zulhijjah, iaitu malam raya. Jadi malam 10 Zulhijjah lah. Kalau kita kat Malaysia malam tu kira malam hari raya Aidil Adha lah. Jadi Allah kata bila kamu bergerak di Arafah, fadhkurullaha indal mash'aril haram. Hendaklah kamu ingat kepada Allah, kamu berzikir kepada Allah indal mash'aril haram, ketika kamu berada di tempat yang bernama al-mash'aril haram, iaitu Muzdalifah. Jadi ayat ni kalau kita tengok ulama tafsir menyatakan Allah suruh kita ingat dekat dia tu sebab apa? Sebab kita dah letih dah hukum di Arafah. Bergerak Muzdalifah pun Allahu Akbar tak larangnya. Kalau kat sana perjalanan naik bas, kita kata untuk Jumaat Haji Malaysia ni, nak naik bas pun rasa tak larang, atas bas pun tak larang, sampai Muzdalifah pun Allahu Akbar tak larang. Jadi nak ingat ke Tuhan macam mana? Tuhan peringat kita kena ingat ke Allah. Jadi ingat ke Allah tu antaranya kita berzikir, dan antara yang disyariatkan ketika dalam ihram ialah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu antara yang Allah sebut, maksudnya kena zikir ketika kita berada di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, Allah kata hendaklah kamu ingat kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah bagi petunjuk kepada kamu. Allah ni dia ungkit, dia kata kita kena ingat kat dia, sebab Allah bagi petunjuk kat kita lah. Kita ada tahap kesedaran macam sekarang, kita ada petunjuk tu siapa bagi? Tuhan bagi petunjuk kat kita. Jadi kita kena ingat kat apa? Kena ingat siapa yang bagi petunjuk kat kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah ungkit, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, Allah kata kamu hak sebelum ni daripada golongan yang sesat. Allah kata kalau kita tak kena Islam, kita akan duduk dalam golongan yang sesat. Kemudian ayat 199 sedang mendengar sekalian, summa afidu min haisu afadhan nas, Allah selain daripada itu Tuhan kata hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, wastaghfirullah, dan hendaklah kamu beristighfar, kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 198 Allah sebut masa nak bertolak dari Arafah ke Muzdalifah kena ingat ke Tuhan, kena talbiyah, kena zikir apa semua. Dan ayat 199 Allah kata astaghfirullah, kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita kepada kita, semasa kemuncak haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, banyakkan istighfar, banyakkan permohonan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ghafurur rahim, Allah kata sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda. Untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Assalamualaikum, Zali. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Saya Wan Muhammad Rairul Hidah. Teman anda juga pagi ini bersama dengan Sazali dan hingga pagi ini.
0: Ini nama penuh kita hari ini, Sazali bin Ahmad.
1: Saya Wan Muhammad Rairul Hidah. Kena panggil nama penuh lah. Tapi panggil pendek Ryan. Tapi pendek-pendek Ryan pun. Kan?
0: Cik tak kata.
1: Ada nama.
0: Oh, nama. Okay,
1: ada okay. Lagi yang nak pendek. Contoh dia panggil Ian je.
0: Dia panggil Ian,
1: Ian je. Contoh macam Fendi kan. Fendi tu nak panggil fan apa semua kan. Kuih lama aku jadi D je.
0: Dan ayat tu ni satu saya guna. Nama tu lah. D.
1: Betul tak?
0: Lagi pendek lagi.
1: Kuih lama pendek macam ni. Contoh nama orang tu dah pendek lah. Saya empat huruf ya. Ryan.
0: Ryan. R-Y-A-N. Ryan.
1: Ian dia tinggal kan. Sebab dia tak boleh panggil N je ke apa kan.
0: Tapi Ryan okey dengan panggilan tu.
1: Okey je kan. Panjang Zali kan. Nama panjang saya Zali. Itu tengah-tengah orang nak panggil Zali.
0: Zali.
1: Kan. Hanya ni sikit Li.
0: Banyak dah tinggal Li tu.
1: Tinggal Li.
0: Tambah pula ujung Li panjang pula.
1: Panjang juga nama.
0: Panjang.
1: Alah, ambil panggil saya Zali.
0: Alah, panggil Zali buat ya. Kan? Tambah panjang lagi. Jadi lagi panjang. Okey, kita nak tengok ni. Apa yang dinyatakan ataupun dilaporkan oleh Map Malaysia. Ramalan dari Map Malaysia untuk cuaca kita edisi hari ini 9 September 2026. Pagi ni ada ribut petir kan? Nampak jadi Ian juga.
1: Nampak Ian ni. Tak mana ribut petir ni.
0: Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang nanti kan. Ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam tak ada hujan lah. Suhu minimum kita hari ni 25 dan maksimumnya 33 darjah Celsius.
1: Belah polis inilah.
0: Kita tak cerita belah Kuala Lumpur tu.
1: Takutlah. Oh, kawan kita tengah buat kereta all the way pergi sana. No lino.
0: Banyak kereta panjang hujung dah lah. Kan? Okey, sekejap lagi kita nak tengok lah. Apa yang terkandung dalam akhbar kita untuk hari ni. Terus dengarkan Police FM.
1: Terasi denganku.

terus mendengarkan 102.9 MHz. Orang-orang utara, anda semua dijemput untuk sama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: itu selingan sikit dengan iklan kita hari ini. Itu sangat-sangat penting. Kalau tidak, kita kena jawab.
1: Kita baca iklan dulu.
0: Kita baca iklan dulu.
1: Kita pakai semua siap-siap dulu. Kita boleh sembang-sembang. Tapi sembang kita ni bukan sembang saja.
0: Bukan sembang kosong.
1: Bukan borak kosong.
0: Tapi borak kosong ada isi dia. Kau jangan main-main bukan borak kosong tu.
1: Minggu ni, minggu ni seronok tak?
0: Minggu ni siapa?
1: Minggu ni saya akan bersama dengan juru terbang belon panas udara.
0: Oh! Tapi jealous tengok Ryan. Siapa tengok TikTok Ryan memang jealous. Aku pun cuma jealous. Bila masa pergi naik ni?
1: Saya naik hari Sabtu lepas. Jadi
0: bawa mikap sekali ya?
1: Takut. Terisau kan. Saya pilih saya pergi naik kan. Jemputan sahabat saya tu. Puan Atikah dan juga Puan Izzati. Dua-dua ni mereka ni adalah juru terbang belon udara panas pertama di Malaysia.
0: Wow.
1: Kan? Hebat. Mereka dua je. Mereka tiga orang. Dekat Malaysia ni ada lesen.
0: Yang pertama.
1: Dia pertama di Malaysia. Maksud dia mereka wanita yang pertama di Malaysia
0: Okay.
1: Kira orang pertama yang ada lesen dekat Malaysia tu ayah mereka.
0: Turun pada anak.
1: Best. Anak dia tiga orang perempuan. Dua orang yang boleh mengendalikan pesawat belon udara tu. Satu tu dia mengendalikan ground lah. Jadi insyaAllah minggu ni saya akan bersama dengan mereka dalam buka berat kosong.
0: Bila masa pula Ryan sampai ke Kapadokia ni?
1: Cantik kan?
0: Sekali tengok Bukit Keteri.
1: Keteri di lalu Bukit Cabang kan?
0: Lawa. Berapa bayaran? Bukan iklan lah ni. Kalau ada orang pernah duduk tanya-tanya berapa nak pergi naik tu macam mana?
1: Boleh beritahu?
0: Ramai yang bertanya dalam tu.
1: Ramai tanya?
0: 1,500.
1: Tapi kan berbaloi serius lah.
0: Iya.
1: Berangkat berbaloi lah.
0: Serius.
1: Mana dia akan. Tapi
0: berapa lama kan?
1: Perjalanan 1 jam.
0: Bermula dari mana tu?
1: Ini yang seronok dari Zali. Untuk hot air balloon ataupun balloon panas udara ni, dia mungkin ada tempat take off tapi tempat landing kita tak tahu lagi tahu mana.
0: Macam tu.
1: Misteri. Tetapi kan, dah kaji dulu lah, tengok geografi dekat mana. Cari beberapa spot. Contoh. Macam daripada dua orang pemain poli ni, dia tengok spot mana. Hari tu kami take off dekat Bukit Tau.
0: Bukit Tau.
1: Kami landing dekat Cuping.
0: Kat
1: Cuping lapang semua kan. Tapi lapang pun nak kena tengok juga ketinggian pokok tu berapa. Macam mana suku tanah tu.
0: Saya ingat ke dia di landing tempat dia kena cari tempat padang lapang apa semua. Tak juga.
1: Ada juga dia kena tengok struktur juga. Struktur tanah takut gelebok apa semua. Dia ada kira-kiraan dia. Tapi sebelum tu dia pun kena maklum juga kepada JAM, Civil Aviation Association Malaysia. Jabatan Penerbangan Perkhidmatan Awam. Dia boleh maklumkan kepada dia perlu. Dia pun akan terbang kat Perlis apa semua. Tapi yang paling istimewa dia pasal hot air balloon ni dekat Perlis pasal Wazali. Kat sini kan tak ada airport.
0: Betul lah. Jadi kawasan penerbangan tu bebas lagi lah.
1: Kurang sesak.
0: Tak sesak kat sini. Kat mana-mana pun boleh terbang. Asalkan ada tempat take off dan tempat landing.
1: Boleh best.
0: Komen daripada mereka orang yang pergi ke banyak tempat tu.
1: Ya, Zali. Itu yang kita patut dengar hari Sabtu ni. Kalau kita boleh dengar kan, mereka punya kenyataan. Mereka kata dalam banyak-banyak tempat mereka pergi. Kat Malaysia ni dan Asia Tenggara ni dan negara lain ni. Kata dia pernah pergi dah Chiang Mai apa semua.
0: Mestilah kan.
1: Di Malaysia yang terbaik. Di Perlis. Malaysia yang terbaik.
0: Tapi
1: di Perlis lagi cantik dia tau. Sangat-sangat kata.
0: Cungi rumah bangga.
1: Dia kata nombor satu dalam senarai dia memang Perlis. Dia memang kata sembang tu bukan kata dia saja puji.
0: Bukan sebab 1,500.
1: Memang boleh.
0: Tapi saya cuba bayangkan bila Ryan naik belon tu, saya cuba bayangkan masuk ke celah-celah Bukit Cabang. View dia yang cantik.
1: Naik aku Bukit Cabang sangkut baju kan. Tapi okey.
0: Tapi keselamatan ni memang terjamin lah.
1: Ya, memang terjamin. Depa ikut depa nak dapat lesen tu bukan senang. Depa pergi lesen tu dekat Spanyol. Dekat Spanyol. Kat sini tak ada lagi orang yang boleh bagi lesen tu. Orang yang tahap profesional tu.
0: Ya. Jadi keyakinan kita pada mereka tu tinggi lah.
1: Nak dapat lesen, mereka kena ada 16 jam flying hours. Jumlah penerbangan. Itu untuk mereka dapat lesen saja. Untuk mereka bawa orang, mereka kena ada berapa ratus jam.
0: Okey,
1: mereka boleh bawa orang. Boleh bawa seorang. Jadi kapasiti mereka bawa tu, cuba bayang berapa ratus jam mereka kena bawa. Untuk mereka terima penumpang.
0: Jadi dia pun ada dipulih lagi kalau
1: ni. Balik lah.
0: Balik dah ramai pula lah.
1: Ada balik lah. Yang tu kita buat akaman siap.
0: Akaman.
1: Okey, senang dapat dia pun ni.
0: Oh iyalah.
1: Depa sibuk ni.
0: Tapi kalau boleh ada dia boleh jadi orang kata pun satu lagi perkembangan sektor pelancongan kat Perlis lah.
1: Betul.
0: Kalau dia pemain kerak-kerak kan.
1: Dia kena main selalu.
0: Okey, nanti kita kembali untuk bersama dengan Ia Khabar. Sebab apa tadi ni tertarik sangat nak cakap pasal Hot Balloon tu.
1: Kan?
0: Bila tengok Ryan duduk dalam tu kan.
1: Rasa seronok kan.
0: Seronok. Rasa macam nak tutup TikTok. Tak apa tengok.
1: Blok.
0: Sakit hati macam pasal. Ui, gila kuat tu. Tengok benda tu. Hak tak jela macam gila tu.
1: Dah semua orang dapat naik tu.
0: Ingat nanti dia betul lah Ryan ni bila dia pergi.
1: Tapi tu pasal kerja lah.
0: Pasal
1: bukan budak kosong.
0: Betul lah. Dengan muka sombongnya bagi. Tamsak. Meluat ya kau tengok.

0: Walaupun pun 7.34 minit pagi kita dah Ryan.
1: Yang masa lagi bersama dengan kami berdua kan.
0: Yeah.
1: How would we look in 80s?
0: Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba terkejut kan.
1: Trend.
0: Trend. Okey.
1: Kan.
0: Oh, jadi trend sekarang ni apa yang lebih pada 80-an lah.
1: Macam kita dah depa duk prom lah ni. Artificial intelligence kan. Artificial intelligence nak tengok kita pada tahun 80-an jadi
0: macam mana? Macam mana?
1: Betul juga. Macam apa tahu macam saya macam saya taklah macam Azali okeylah.
0: Saya 80-an bukan luar pendek pergi sekolah.
1: Dah tahu dah kan.
0: Bukan luar pendek pergi sekolah.
1: Okey, ya khabar dulu.
0: Okey, kita tengok ya khabar. Dan semestinya ya khabar kita sangat-sangat bersedih. Okay. Kita sangat-sangat bersedih dan juga rasa berdukacita lah dengan apa yang berlaku. Seperti semua yang kita tahu, Malaysia dikejutkan dengan kejadian terhempasnya helikopter BO-105 yang membawa 5 orang termasuk juruterbangnya terhempas berhampiran long lelang short takeoff and landing airport ataupun starport di Ulu Baram, Sarawak. Helikopter itu sedang mengendalikan penerbangan perkhidmatan doktor udara FDS ke pendalaman Sarawak. Jadi mangsa yang maut ialah pegawai perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, juruterbang Kapten Zainal, penolong pegawai perubatan Alexan Adit dan juga dua jururawat iaitu Deborah Mautset dan juga JC Payah. Itulah kejadiannya yang berlaku pada pukul 3.58 petang dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima pemberitahuan mengenai kejadian daripada perkhidmatan maklumat penerbangan dan mereka sedang melakukan siasatan lah semestinya di bawah Kementerian Pengangkutan akan menyiasat kejadian itu mengikut peraturan peraturan penerbangan awam 2016 ini.
1: Ya, siapa yang sangka bila kita nak pi kerja, kita nak mulakan tugasan kita, kan? Kalau ditakdirkan itu adalah perjalanan kita ataupun keluar rumah yang terakhir kita. Jadi sebab tu bila kita keluar rumah kan, orang tahu salam ini, salam laki kan.
0: Betul. Kadang-kadang kita nampak benda tu lekeh sangat kan.
1: Bang, minta maaf bang. Salah kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang macam bila kita tak bila orang bila bini kat sini, buang terbiak kan. Sebab tak biasa. Macam biasa kan.
0: Biasa kan, tak ada
1: masalah. Biasa kan, bang. Hati-hati bang kata, ya ahlah kan makan minum ke apa kan. Memang dia nampak ayat tu macam, kenapa? Apa ni kan?
0: Insyaallah kan.
1: Tapi tu macam saya kata, okeylah kadang-kadang bila kita keluar rumah tu adalah kali terakhir kita keluar rumah kita.
0: Pasal sebab dengan
1: betul. Saya ingat jugalah sebab risiko kerja ni pada mana-mana. Bawa helikopter macam kita main kerja contoh orang Zali kan. Kita memang main dekat tempat DJ tapi bukan high DJ saja dalam perjalanan kita.
0: Betul.
1: Okey, dah sampai pejabat kata ada ayat. Ada ayat dekat lantai. Kita jalan-jalan, kita hari tu pakai selipar pula.
0: Bila masa boleh jadi?
1: Kan?
0: Kak Dara dah kena sekali, nasib baik lagi.
1: Ya, itu masa kan? Dah contoh dah, betul tak?
0: Betul.
1: Kak Dara kena dah sekali.
0: Betul.
1: Itu masih baik 3 bulan je hospital.
0: Boleh tengok lagi, ada lagi. Boleh buat main cok kodok lagi kan.
1: Badan nampak macam biasa kan.
0: Betul. Tapi betul, keikhlasan kita mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih. Jadi kalau hari-hari berlaku tak apa kan. Tapi kalau sekali-sekala kita duduk lah, kita bini aku ni pelik sangat hari ni. Risau. Macam dah nak pergi kerja hari ni. Macam nak ambil MC. Risau.
1: Ya, itulah kata. Tiba-tiba tiba-tiba memang patut risau lah. Kalau selalu tu tak apa, mungkin okey kan. Dia tiba-tiba apa bayang dalam 10 hari contoh lah kan. Dalam 10 tahun kita nikah. Kita nikah dengan dia hukum keluar pergi
0: tak benar pun.
1: Tiba-tiba hari abang I love you.
0: Nak jawab menteri tu.
1: Apa ni
0: macam nampak hantu.
1: Okey.
0: Kan,
1: dia pelik.
0: Biasa-biasa kalah mohon maaf, say I love you hari-hari kan. Kenapa romantik kan lagi bagus macam tu.
1: Itulah kan, sebelum nikah boleh pula.
0: Tak boleh duduk sat. Tak boleh duduk sat kira nak telefon I love you lah.
1: Tambah lagi tambah zaman Magali.
0: 80s
1: kan. Duduk dekat public phone.
0: Alah pak,
1: bergaya. Kira guna paket
0: habis sini tu. 7.38 minit pagi.

0: John Jett and the Black Heart. I hate myself for loving you.
1: Ya, teringat bila dengar lagu ni dalam kereta kita pasang M.
0: Oh, oh,
1: dia punya lagu tu sedap. Oh, jadi.
0: Ha, dia bukan nak dengar kita, nak pergi orang luar dengar semua.
1: Tapi kenapa saya cerita pasal ada M ni?
0: Tiba-tiba amplifier. Macam apa?
1: Okey, ni pasal inilah, pasal dekat E-Akhbar ni. Sanggup belanja RM150,000 ubah sesuai kenderaan ekstrim.
0: No.
1: Oh, pasal ni kereta duk modify.
0: Mula-mula beli dulu ada lah.
1: Sama lah, sama lah. Dah kuih lama baby lah.
0: Lepas tu jadi traktor.
1: Dengan kucing duduk naik atas tu. Dengan dia kucing ni, bila ni dia break tu, break tu kaya kuku.
0: Nak marah kucing tu, orang-orang sebelah tengok.
1: Oh, dia kata, tak kerti lah kan. Okay, dia cerita pasal apa ni. Sanggup belanja sehingga RM150,000 semata-mata untuk mengubah sesuai kenderaan secara ekstrim. Termasuk asisten exhaust yang mampu mengeluarkan api dan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat.
0: Keluar api eh?
1: Keluar api.
0: No.
1: Dia bapa bayang, bapa tengok exhaust luar asap kan? Dia keluar api. Jadi okey, ketua pengarah JPG Datuk AD Fadli Ramli dia bagi tahu antara kesalahan yang dikesan menerusi iaitu ops ekstrim. Maknanya tak boleh lah kata kalau ada aduan dan juga pengubah suaian kenderaan secara melampau sekali.
0: Yalah. Kan?
1: Sampai mengganggu ada gangguan bunyi serta ketenteraman awam. 156 kenderaan diperiksa dan 97 daripadanya diambil tindakan dalam operasi berkenaan.
0: No.
1: Okey. Jadi ada yang keluar, dia kata ada yang keluar api. Ada yang bunyi meletup-letup.
0: No.
1: Kan bila tanya dia kata dia dah modified ataupun ubah sesuai hampir RM150,000.
0: No. Itulah
1: kata pengarah JPJ lah. JPJ cerita kita. Jadi kalau kita nak ubah sesuai kenderaan tu, kita kena ambil kira juga faktor keselamatan.
0: Betul.
1: Bayang, cuba bayang. Kita duk bawa kereta, exhaust api keluar.
0: Pum pum. Itu dia meletup lah tu. Pum.
1: Belakang pak cik pula dah buat motor. Pak cik tu kiri.
0: Pak cik tu duduk ulang-alik seminggu tiga kali hospital sakit jantung. Tapi dia meletup depan pak cik tu kena pom. Sengat orang tu orang tu.
1: Member baru beli kereta. Dia pun nak tunjuk lah.
0: Selalunya gitulah. Sampai dalam tempat bom minyak pun, stesen minyak pun pom pom meletup.
1: Tapi kan baru ni tular juga dekat laman sosial. Kan perlih ni lah. Okey, untuk abang-abang yang ada motor besar yang bunyi pom pom pom ni lah. Agak berlaku lah perlih tu ni. Pergi singgah, dia persinggah, pergi makan situ. Jadi itulah juga video tu saya tengok kan. Jadi kalau kita ni ada kenderaan berkuasa tinggi, motor tinggi, api tu, kita bangga. Kawan-kawan kita ada kereta hebat, motor hebat.
0: Betul, betul.
1: Tak payah duduk tram lah.
0: Itu masalah dia.
1: Rem tu.
0: Okay, rem tu lah.
1: Nak rem pergi tempat sunyi sikit dalam track ke kan.
0: Semalam pun ada juga dalam TikTok semalam. Ambil perlih satu perlih viral. Ni anak siapa ni, dia rem dari simpan 4 tu sampai kangak, lepas tu jumpa dia kalau perlih pula.
1: Duduk kerja rem ya.
0: Kerja rem je.
1: Aduh, kita pun heran orang suka rem ni.
0: Kadang-kadang piu-piu orang kita tak tahu lah.
1: Aduh, letih kot lah.
0: Letih juga. Jadi orang kata apa, kesukaan kita ni, minat kita, jangan sampai mengganggu orang lain lah, Ryan.
1: Itu yang paling penting.
0: Jangan sampai mengganggu
1: kita orang lain. Kita tak halang nak ubah suai motor semua, ubah suai kereta, tapi di tempat yang betul.
0: Tapi ada juga orang yang ubah suai kereta dia untuk nampak cantik je.
1: Okey, kosmetik
0: kan. Kosmetik je kan. Dia tak untuk kelajuan, untuk tak meletup-letup, keluar-keluar api, risau tengok.
1: Bos spoiler. White body. Panggil duck tail apa semua kan.
0: Betul.
1: Bawa horsepower 100 ya.
0: Aduh. Allah, pelik nak pergi jauh mana. Tak ada habis dia.
1: Tak, masuk-masuk dah kena break. Traffic light.
0: Aduh. Aduh.

0: Wow, claro. Alfa untuk anda hanya di Polis FM. Serasi dengan tu.
1: Okay.
0: Ayah ni tajuk atau saya nak?
1: Siapa tu? Osoma.
0: Osoma.
1: Okay. Okay.
0: Fenomena El Nino berintensity sangat kuat atau Super El Nino pada penghujung tahun ini dijangka membawa cuaca panas lah dan kering yang ekstrim di negara kita ni, Ryan. Yeah. Dengan beberapa kawasan berpotensi merekodkan suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari hingga Mei 2027 nanti. Dan kalau ikut map Malaysia, ketua pengarahnya Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib, beliau berkata berdasarkan ramalan model iklim daripada Pusat Pencerapan dan Penyelidikan Antarabangsa, kebarangkalian berlakunya fenomena berkenaan menghampiri 100% tau.
1: Tinggi tu.
0: Menghampiri 100%. Mana kata memang berlakulah kan. Jadi rekod meteorologi terdahulu menunjukkan episod El Nino sangat-sangat kuat, sering dikaitkan dengan peningkatan suhu, cuaca kering dan risiko jerebu yang serius sebagaimana yang dialami di negara ketika ini.
1: Okay. Yang ni Super El Nino kan?
0: Ya, Super El Nino.
1: Sebelum ni kita dengar El Nino saja.
0: El Nino je.
1: Tapi ini memang super. Tinggi punya lah. Dia nasyat punya. Dijangka akan menjadi lebih buruk sebenarnya, Zali. Bermula bulan 11 nanti. Jadi untuk anda semua yang kerja berisiko, yang terdedah dengan cuaca hangat. Betul. Kan? Macam abang-abang kontraktor, macam pembersihan jalan. Betul. Kan? Yang duduk banyak di luar, macam anggota keselamatan kita pun. Kan? Jadi sentiasa berhati-hati, berwaspada. Bawa tu, bawa botol air lebih sikit lah.
0: Minum air lebih banyak lah.
1: Betul. Itu kadang-kadang dia bantu kita juga kan. Sejuk badan kan.
0: Betul.
1: Bukan apa, satgi tiba-tiba ini pernah terjadi kan. Bila kita duduk berjalan berdua, tiba-tiba tinggal seorang, kawan ke belakang dah boh.
0: Tak sedap. Betul.
1: Hangat. Kena stroke apa semua kan.
0: Betul. Kadang-kadang bila time panas sangat tu, kita duduk, kita bangun ngejut jadi gelam. Jadi gelam. Oi, nak tumbang. Nak kena cari dinding, nak pegang dinding pula kan.
1: Kalau dinding tak ada.
0: Dom tentu
1: kalau kosong lapang tak apa tadi, kalau ada benda.
0: Ya, betul lah.
1: Allah Akbar. Jadi itu kita minta apa, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita semua sentiasa berwaspada.
0: Dan kejadian baru-baru ni sudah ramai saya jugalah. Kejadian tak tahulah sama ada panas ke apa ke, tapi ditarik ketika dia sedang mengendalikan mesin padi dan sebagainya. Kejadian maut yang berlaku.
1: Ahli keluarga saya.
0: Sangat-sangat dekat. Bapak dengan bapak saya sepupu.
1: Kejadian tu dia jadi macam mana tadi? Kalau kronologi dia macam kita faham, dia kata dia jatuh kan. Dia jatuh.
0: Macam itulah, tarik dan sebagainya kan. Jadi sebarang cerita lebih lanjut tu kita pun tak boleh nak cerita tadi kot. Ada berlaku kesilapan dan sebagainya
1: tapi,
0: kan.
1: Tapi cara tu macam dia panas
0: kan. Mungkin jenis penyakit dia pun sama macam tu kan. Okay. Tapi hati-hati, ianya boleh melibatkan juga disebabkan oleh panas yang melampau. Minum air bagi banyak.
1: Hangat ni kadang dia tarik orang kata kan.
0: Ya, betul. Ianya sangat-sangat penting untuk kita ingat lah. Dalam lawak-lawak kita nak cakap ni, benda tu sangat-sangat penting, Ryan.
1: Kita nampak sembang-sembang ingat-ingat pagi juga. Tapi sikit sebanyak dapat input untuk anda semua juga pagi ni kan. Yang dengar kami, biasalah, sebab benda ni adalah realiti kehidupan yang kita lalui hari-hari kan. Apalagi lepas ni bulan 11, memang dia habak siap-siap dah. El Nino akan dijangka lebih buruk lagi.
0: Super El Nino.
1: Dulu El Nino ya.
0: Super. Mana kata dahsyat lah.
1: Macam pedas lah. Pedas kalau kata. Apa nak pedas lah? Pedas. Okey lah. Dia takkan nak ekstra pedas. Ekstra pedas tu sampai keluar.
0: Keluar mata. Ingat ramen pula. Alright. Bersama saya dan juga Ryan di 102.9 MHz.
1: Berlis FM.
0: Rasi di gengku.